0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, tanya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Pertama kita menuju ke simpang 4 Gondomanan Sobat Fox, pantauan lalu lintas dari ruas Jalan Wijayanegara Tamso yang mengarah ke utara. Saat ini terpantau cukup padat dan terdapat antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light. Sedangkan arus lalu lintas di ruas Jalan Sultan Agung dan juga di Jalan Panembahan Senopati. Saat ini terpantau terdapat kenaikan volume kendaraan namun masih cukup kondusif. Berikutnya kita menuju ke simpang 3 Kolombo. Saat ini terjadi kepadatan kendaraan di ruas Jalan Avandi baik dari arah selatan maupun utara Sobat Fox, serta terdapat antrian kendaraan saat menuju traffic light. Sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan UNY atau Jalan Kolombo saat ini terpantau masih ramai lancar.

Selanjutnya kita beralih ke Ring Road Utara, tepatnya di Simpang 4 Monjali. Saat ini arus kendaraan terpantau cukup padat di ruas Jalan Palagan, di ruas Jalan Nyi Condrolukito atau dari arah selatan di Jalan Monjali, dan juga di ruas Jalan Utama Ring Road dari arah barat, Sobat Fox. Sedangkan di ruas Jalan Utama Ring Road dari arah timur, saat ini terpantau cukup ramai namun masih cukup kondusif. Waspadai jalur menuju Malioboro dan titik 0 km terkait adanya event Wayang Jogja Night Carnival pada hari ini. Jalur Malioboro hingga titik 0 km akan ditutup mulai pukul 1 siang. Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan di Simpang 3 PKU Muhammadiyah, Simpang 3 Gondomanan, Simpang 3 Panguraan, dan juga di Simpang 3 Korem. Penutupan jalur tersebut akan dimulai pukul 5 sore. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu sampai nanti jam 9 pagi, Sobat Fox ya. Ada satu lagu dari The Overtunes featuring Nadine Amizah, judulnya adalah Makhluk Cahaya. Buat kita nih, makhluk-makhluk sosial ya, di sekeliling kita yang tidak lepas bisa berinteraksi dengan orang lain ya. Semoga aja hari kamu menyenangkan, mengawali dengan senyuman ketemu sama orang-orang baik, Sobat Fox. Hari ini ada yang spesial juga. Selain perayaan atau puncak acara dari HUT ulang tahun Kota Jogja yang ke-270, hari ini ada yang merayakan ulang tahun. Kok ya kemarin gak bilang ya kan? Aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat Mbak Ani. Selamat ulang tahun ya Mbak Ani ya. Semoga doa-doa terbaik yang selalu dipanjatkan bisa segera terkabul. Sehat selalu, bertemu dengan orang-orang baik. Kemudian juga semakin bisa menjaga kualitas tidurnya. Pokoknya happy terus. Saya terus, bahagia terus bersama dengan keluarga tercinta. Yang lagunya Bruno Mars katanya spesial hari ulang tahunku. Boleh gak aku request lagu dari Bruno Mars yang judulnya adalah Risk It All? Nanti aku putarkan buat kamu ya. Doanya dulu Mbak Ani ya. Selamat ulang tahun sekali lagi. Buat kamu juga Sobat Fox yang merayakan ulang tahun, semoga hari ini menjadi hari yang berbahagia dan seterusnya menjadi hari yang menyenangkan gitu Sobat Fox. Dan seperti yang udah aku spill tadi, buat kamu yang udah ngecek di story-nya Instagram di @foxradiojogja, kemudian sudah cek story di WhatsApp-nya, nomornya Fox Jogja gitu ya.

0: ini bisa memberikan advice atau bahkan menjawab pertanyaan yang kadang kalau kita ngomongin Gen Z sebatas atau generasi di bawah kita, ini adalah generasi-generasi dengan penuh pertanyaan, kemudian juga dengan gagasan-gagasan yang di luar nalar tapi tetap realistis dan juga berbagai hal-hal yang lain. Dan hari ini aku punya pertanyaan dari Kina sebatas. Pertanyaannya seperti apa? Dengerin baik-baik ya.
1: Hai, aku Kina, aku kelahiran tahun 2005. Aku mau tanya, kenapa gen milenial itu lebih bertahan lama di kantor meskipun lingkungannya toksik? Sementara kalau Gen Z kan lebih sering mikirin mental health ya.
0: Nah, itu dia pertanyaannya dari Kina Sobat Fox ya. Yang kalau bisa aku simpulkan adalah kenapa kita-kita ini yang udah sangat-sangat dewasa ini memilih betah di kantor yang ternyata walaupun lingkungannya toksik tapi tetap bisa stay aja, berangkat kerja, pulang kerja, berangkat kerja, pulang kerja, enggak resign. Sementara Gen Z akan memilih resign ketika mendapati lingkungan yang tidak sehat, jam kerja yang dikatanya tidak sehat dan lain sebagainya, karena lebih mementingkan mental health. Buat kamu yang mungkin dari kelewatan, kita puterin sekali lagi kali ya pertanyaan dari Kina ini Sobat Fox.
1: Hai, aku Kina, aku kelahiran tahun 2005. Aku mau tanya, kenapa gen milenial itu lebih bertahan lama di kantor meskipun lingkungannya toksik? Sementara kalau Gen Z kan lebih sering mikirin mental health ya.
0: Nah, itu dia Sobat Fox. Nanti aku juga bakal memberikan POV dari pertanyaan tadi. Buat yang mau nambahin, mau ngerespon, boleh banget Sobat Fox ya. Nomornya sama seperti yang biasanya di 0887-188-1053 ya. Silahkan aja kamu kirimkan opini kamu, pendapat kamu dengan pertanyaan dari Kina dari segmen Gen Z Bertanya itu. Aku tunggu Sobat Fox ya. Sambil request lagu juga boleh sampai nanti jam 9 pagi.

0: yakin datang ke tempat kayak gini.
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanamilah tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Kali ini Sobat Fox, kita masih ada di Gen Z Bertanya, di mana kalau tadi ada pertanyaan dari Kina ya, ini mempertanyakan tentang kenapa milenial lebih betah bekerja walaupun lingkungan kerjanya toksik, sementara Gen Z akan memilih resign dengan alasan mental health kemudian work life balance. Sobat Fox, gimana versi kamu ya? Kalau menurutku pribadi Sobat Fox ya, yang sudah bertahun-tahun bekerja ini born to be worker ya, yang kalau aku melirik dari yang sudah aku kerjain dan di beberapa tempat kerjaku, aku termasuk orang yang cukup betah banget bekerja ya. Paling singkat bahkan paling singkat itu sekitar 4 tahun, walaupun ya lingkungan dan dinamika di tempat kerja kan tidak sepenuhnya bisa kita kontrol, apalagi kita masih newcomer atau bahkan levelnya masih di bawah tuh. Kita tuh kayak mau gak mau harus mengikuti lingkungan yang ada di kantor tersebut. Tapi percayalah Sobat Fox ya, dengan keyakinan hati bahwasanya kita tuh masih akan teguh berdiri dengan keyakinan kita, dengan pola pikir kita, dengan dedikasi kita, tanpa harus menjilat sana menjilat sini Sobat Fox. Dan kenapa betah bekerja walaupun lingkungannya toksik, ya balik lagi realitas, realistis aja Sobat Fox, butuh uang ya kan. Kita kerja cari apa sih? Kalau mungkin POV-nya Gen Z yang mungkin baru masuk sebagai new entry atau bahkan newcomer di tempat kerja gitu tuh, biasanya malah carinya teman. Nah sementara kita Gen Z tuh udah gak mikirin lagi berteman dengan lingkungan atau teman-teman kantor. Tidak mungkin, kalau aku pribadi sih ya, berteman dengan lingkungan kerja mungkin akan teman ya, sebutannya adalah teman kerja bukan teman dekat, karena bagaimanapun kerja punya tujuannya masing-masing, kemudian juga bahkan ya lingkungan kerja tuh punya beberapa intrik-intrik dan juga politis-politis yang seru tahu. Gitu deh. Terlepas dari beberapa hal ya, termasuk kayak cicilan yang harus dibayarkan, tanggungan yang lebih banyak, terus beberapa orang yang ada di belakang kita yang tentunya kalau misalkan kita buru-buru resign gara-gara lingkungan toksik, teman saya sering marah-marah, teman saya sering ngasih kerjaan di jam 4:30 sore, ngajakin meetingnya enggak jelas, enggak tentu, jam 3 pagi ditelepon buat ngelesain satu problem, ada deadline dan nuna. Nah itu dia. Balik lagi, kita butuh uang Sobat Fox. Tapi gimana versi kamu? Aku bacakan dulu ya, udah masuk dan udah ngebantu Ivan untuk menyelesaikan pertanyaan dari Gen Z ini ya. Mas Aris, selamat pagi, apa kabar? Lama gak gabung. Alhamdulillah sekarang balik lagi dengan Fox Radio Jogja ya. Terima kasih, semoga betah. Katanya menurutnya Mas Aris adalah bukan milenial lebih betah sama toksik sih, menurut Kovan. Tapi mereka itu emang udah punya lebih banyak yang dipikirin. Nah bener kan? Ada cicilan tuh, ada anak, nah kebutuhan rumah tangga. Jadi kalau mau resign, itu tidak sesimpel tadi alasannya Gen Z untuk work-life balance atau memutuskan buat keluar aja. Gen Z mungkin masih punya ruang lebih besar buat mikirin mental health sama work life balance, sementara kita udahlah cukup ngopi aja di depan teras sambil ngelamun. Mantap, realistis sekali. Terima kasih ya Mas Aris ya. Ada Madian, selamat pagi, yang katanya kalau aku sebagai Gen Z justru akan salut sama milenial yang bisa bertahan, tapi mungkin kalau di posisi mereka aku juga belum tentu berani resign sih, soalnya kan makin umurnya bertambah cari kerja yang baru juga gak semudah waktu kita masih fresh graduate. Nah apalagi sekarang peluang kerjanya semakin sedikit, bener banget. Lagi sekarang tuh Indonesia kan masih membatasi yang namanya umur ya kan, usia, dan juga kadang kalau misalkan kita ngomongin peluang buat bekerja di tempat yang baru tuh sangat-sangat kecil, kecuali ada rekomendasi yang benar-benar valid gitu. Dan kalau kita harus bersaing dengan Gen Z, sepertinya kita yang akan terdepak duluan. Karena yang namanya tempat kerja pasti akan cari yang lebih fresh, yang lebih bisa dibentuk dan lain sebagainya ya. Satu lagi deh, ada Mas Rafa yang kayaknya yang katanya adalah kayaknya kita Gen Z kadang melihat resign itu sebagai solusi ya, yang cukup sederhana karena lebih berani bilang gitu ya. Tapi milenial mungkin mikirnya lebih panjang gitu. Jadi bukan berarti mereka lebih kuat ya menghadapi toksik, tapi konsekuensinya memang lebih banyak, bener. Ini setali tiga uang dengan yang disampaikan Mas Aris tadi, kemudian juga di didukung sama Mbak Dian. Gimana versi kamu Sobat Vox? Pertanyaan Kina di Gen Z bertanya di edisi kali ini, kalau aku simpulkan ya, kenapa milenial lebih betah bekerja walaupun di lingkungan yang toksik, sementara Gen Z akan lebih memilih resign demi mental health mereka Sobat Vox. Coba kamu share versi kamu. Aku tunggu di WhatsApp-nya Vox Radio Jogja di 0887-188-1053 sambil request lagu favorit kamu. Tadi aku janji mau muterin satu lagu dari Bruno Mars buat Mbak Ani yang merayakan ulang tahun. Aku kasih buat kamu sekarang buat Mbak Ani ya. Selamat ulang tahun sekali lagi buat Mbak Ani. Semoga sehat selalu.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, West Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Sobat Fox. By the way, kita masih ada di segmen Gen Z Bertanya dengan pertanyaan dari Kina di pagi hari ini, Sobat Fox. Pertanyaannya kurang lebih adalah kenapa milenial lebih betah bekerja walaupun lingkungan kerjanya toksik, sementara Gen Z akan memilih resign demi kesehatan mental mereka, Sobat Fox. Coba kamu share versi kamu. Kamu mungkin punya pengalaman bekerja yang cukup lama, atau bahkan kamu pengen cerita lingkungan kerja kamu yang setoksik itu, tapi kamu betah dengan beberapa alasan yang mendasarinya, Sobat Fox ya. Tapi kalau misalkan kamu sekarang lagi betah banget bercermin, ini wajar banget, apalagi buat kami yang udah pakai sanga-sanga. Karena udah pakai sanga-sanga sama dengan wajah kamu akan semakin glowing, Sobat Fox. Dan spesial buat kamu yang pengen menggunakan produk sanga-sanga yang skincare series nih ya, sekarang lagi di promo besar-besaran selama bulan Oktober ini, Sobat Fox. Jadi jangan sampai kelewatan. Kamu bisa mendapatkan sanga-sanga natural face cream, face mask, dan juga facial wash dengan harga Rp45.000 aja untuk masing-masing produknya, Sobat Fox. Harga bundling ada tentunya. Dapatkan 3 produk dari tadi ya, yang udah aku sebutin tadi, hanya dengan Rp120.000 aja. Ini berlaku untuk pembelian di Fox Radio Jogja. Sekali lagi, hanya pembelian langsung di Fox Radio Jogja yang alamatnya ada di Jalan Padeka Sakti nomor 8 Yogyakarta. Buruan aja, Sobat Fox, jangan sampai kehabisan, karena kalau misalkan kita ngomongin skincare zaman sekarang ya kan, di tengah gempuran-gempuran rival-rival pekerjaan ya, harus banget merawat diri ya kan. Jangan sampai karena adanya beberapa hal yang dialami sama kamu di bagian wajah ya, yang mulai ada garis-garis penuaan dini dan lain sebagainya, ini bikin kamu gak percaya diri. Makanya itu kamu langsung aja meluncur ke Fox Radio Jogja nanti ya, untuk beli produknya sangat-sangat skincare series dengan harga spesial per produknya adalah Rp45.000 aja, Sobat Fox. Dan jangan lupa untuk nonton live TikToknya di Sangat-sangat Fox Jogja untuk mendapatkan harga spesial. Di sana bakal ada Desi, Elan, Jojo yang bakal mengarahkan sesuai dengan kebutuhan dengan produknya sangat-sangat yang lain. Dan sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Bambang Pranoto.

kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox. Mahkamah Konstitusi menyatakan gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima. Putusan dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta pada Selasa malam 6 Oktober 2026. Gugatan diajukan Denny Indrayana dan jumlah pihak yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Mereka menilai Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres. MK juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri yang dapat disertakan dalam pendidikan setingkat SMA. Namun MK menegaskan, temuan tersebut tidak membuat Gibran bisa dibatalkan sebagai wakil presiden sebab perkara yang diajukan tidak memberi kewenangan kepada MK untuk membatalkan posisi Gibran sebagai wapres. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Massa buruh menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI Jakarta pada Selasa kemarin 6 Oktober 2026. Aksi tersebut dilakukan untuk mengawal pembahasan sekaligus rencana pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia membawa sejumlah aspirasi terkait kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Tuntutan tersebut mencakup persoalan upah, kepastian kerja, pelindungan pekerja hingga peningkatan keterampilan menghadapi perkembangan teknologi. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Sunarno menyatakan, aksi dilakukan sebagai bentuk pengawalan terhadap proses pembahasan aturan ketenagakerjaan tersebut. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivana Fandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Tengah sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Villas and Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Terima kasih buat kamu yang udah memberikan respon yang luar biasa di pagi hari ini. Sobat Fox yang barusan gabung, yang barusan nyalain Fox Radio Jogja buat teman aktivitas kamu, kita akan nge-recall lagi nih pertanyaan Gen Z di pagi hari ini. Di segmen Gen Z Bertanya kali ini ada pertanyaan dari Kina. Sobat Fox, dengerin pertanyaannya ya.
1: Hai, aku Kina, aku kelahiran tahun 2005. Aku mau tanya, kenapa gen milenial itu lebih bertahan lama di kantor meskipun lingkungannya toksik? Sementara kalau Gen Z kan lebih sering mikirin mental health ya.
0: Nah itu dia Sobat Fox ya. Kalau di kelahiran 2005 berarti sekarang masih 21 tahun. Wow. Menyenangkan sekali ya, di usia-usia segitu pada waktu kita masih di usia yang sama pasti akan punya pola pikir yang hampir sama gak sih Sobat Fox ya. Kita bisa berpikir sejauh ini dengan pendapat-pendapat yang sudah kamu sampaikan. Aku rasa juga karena pengalaman dan juga asam garam yang sudah kita lalui dan kita nikmati. Tadi ada yang respon Sobat Fox dari Mas Edo di Pogung. Selamat pagi, ini POV yang cukup menarik Sobat Fox ya. Ini menurut Mas Edo adalah hal tersebut karena memang adanya beda generasi. Pastinya kesamaan pengalaman akan berbeda juga, karena berbeda juga Sobat Fox. Bisa jadi tergantung POV masing-masing. Jadi gak bisa di generalisir mentang-mentang milenial, mentang-mentang Gen Z dengan pola pikir tersebut. Katanya begitu Sobat Fox. Apakah Arab sak matio saja atau mau berkembang? Mungkin yang perlu digarisbawahi adalah fighting spirit dari semua generasi. Wis gitu aja katanya. Yang penting dapurnya masih bisa ngebul. Nah in this economy ya kan, emang harus berpikir dua kali kalau misalkan kita ya karena ada lingkungan yang toksik aku resign aja deh gitu. Mungkin lebih realistisnya adalah ketika dengan tambahnya pengeluaran kita, kemudian dengan ya kita tidak tutup mata ya, barang-barang pokok sekarang mulai naik Sobat Fox ya. Beras naik, minyak naik, BBM antrinya luar biasa. Kemudian berbagai produk-produk juga ikutan naik. Kalau misalkan kamu check out nih di e-commerce, itu juga bakal naik Sobat Fox. Berbeda dengan mungkin kita bandingkan 2 tahun yang lalu. Ya sebelum tahun 2024 lah. Terima kasih juga udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja dan Mbak Eri. Terima kasih untuk support dan juga doanya. Semoga doa-doa terbaik itu yang Mbak Eri sampaikan juga balik lagi ke Mbak Eri ya. Katanya sabar ya Van, tanggal 8 tinggal besok pagi. Tahu aja lagi nunggu-nunggu. Ini kalau tadi aku ngomongin asam garam, nah hari ini aku makan sama garam. Terus aku juga mau menyapa selamat pagi buat Karanin di Bantul. Terima kasih udah dengerin Fox Radio Jogja buat teman aktivitas kamu. Ada Mas Arman juga yang katanya, aku pernah ngobrol sama kakak-kakak milenial di kantor yang ternyata mereka punya prinsip yang beda-beda Van. Ada yang bilang yang penting kerjaan beres, drama di kantor gak usah dibawa pulang, katanya gitu. Mungkin lebih gampangnya adalah mempertanyakan kenapa harus mengorbankan hidup pribadi demi kerjaan. Menurutku dua-duanya ada aja alasannya. Emang bener sih kalau menurutku dari yang disampaikan sama senior kamu ya. Kalau kerjaan di kantor tuh tinggal di kantor, sementara kalau pulang ya udah urusan rumah tangga, urusan keluarga, rumah anak dan lain sebagainya itu dilakukan setelah pulang kerja. Jadi enggak usah bawa drama dari kantor ke rumah, begitu juga sebaliknya dari rumah ke kerjaan, karena itu dua lingkungan yang berbeda gitu Sobat Fox ya. Semangat ya buat kamu yang ternyata punya lingkungan kerja yang kurang suportif ya kan. Kadang rasa jegal-jegal lah kekerasan sekali ya. Aku pernah ada di posisi tersebut dan keren. Mas Akmal, terima kasih. Kalau aku boleh ngomong ya, kalau milenial mungkin kalian ini terlalu terbiasa dengan kalimat namanya juga kerja. Sedangkan Gen Z kan sekarang mulai sadar ya kalau kerja memang penting, tapi hidup di luar kerja juga harus jalan katanya gitu. Memang sih belum punya pengalaman atau bahkan beban hidup sebanyak generasi sebelumnya. Makanya itu kita nikmati sekarang. Mantap. Aku suka statement kamu ya. Dimana mumpung masih muda nih, masih ya tidak begitu banyak tanggungannya, gak banyak yang namanya dicicil dan lain sebagainya. Terus juga masih punya banyak ruang untuk berkreasi, untuk beraktivitas dan mencari jati diri, ya udah explore aja. Kurang lebih seperti itu sih dari Mas Akmal dan aku cukup setuju. Mantap juga nih jawaban kamu. Mbak Vivi, selamat pagi, apa kabar? Udah masak belum nih? Ini menurutku ya, para milenial-milenial yang sudah tua-tua ini katanya nggak gitu, nggak gitu. Menurutku buat yang sudah, aku ganti kalimatnya ya. Menurutku untuk teman-teman yang sudah senior ini bukan nggak peduli sama mental health, tapi mereka generasi yang di awal emang udah diajarin tahan banting, Van. Nah beda nih kalau zaman sekarang.

Maaf nih, kalau dimarahin sekali aja itu diungkitnya berkali-kali dan kadang milih resign. Menganggap kalau hal-hal yang dilakukan di tempat kerja itu sifatnya personal. Padahal ya balik lagi, yang namanya kerja itu cari uang, bukan cari teman. Apalagi harus ngurusin mental health masing-masing. Katanya gitu. Iya betul. Zaman-zaman milenial ya. Itu menurutku zaman yang tidak mudah loh. Karena kita tuh adalah zaman dimana harus menyesuaikan diri dengan sangat-sangat cepat dan beragam. Kita mengenal gadget itu di usia-usia dimana kita memang sudah cukup produktif. Sementara di atas kita, ayah ibu kita, mama papa kita itu tidak ada tuh yang mengenal gadget dengan sebagus milenial. Nah milenial harus menyesuaikan diri juga dengan Gen Z dimana kalau Gen Z, apalagi Gen Alpha sekarang, itu sudah sangat familiar banget sama yang namanya gadget sobat Fox. Jadi kayak tidak bisa terelakkan milenial ya. Ini memang harusnya bisa menyesuaikan diri di atas dan juga di bawahnya. Di bawahnya lagi pun bisa. Dengan generasi-generasi asbun di Gen Alpha ini ya. Gimana versi kamu sobat Fox ya? Dari pertanyaan Kina tadi, apakah kamu cuma kamu juga punya POV yang lain? Kenapa sih milenial ini lebih betah bekerja walaupun di lingkungan kerja yang toksik? Sementara Gen Z ini akan memilih resign kalau misalkan udah ngomongin kesehatan mental. Kurang lebih seperti itu sobat Fox ya. Nah kalau yang jelas milenial zaman sekarang ya kan di tempat kerja walaupun setoksik-toksik apapun masih bisa ditahan. Yang gak bisa ditahan adalah back pain. Kadang aduh udah duduk lama ya kan atau berdiri lama itu rasanya pegel-pegelnya kerasa banget tuh. Kurang minum aja kerasa. Makanya ada sanga-sanga yang bisa membantu melancarkan aktivitas kamu. Jadi kalau misalkan lagi pegel, lagi ngerasain agak kurang enak badan, dibalurin aja sangat-sangatnya sobat Fox. Minyak balur yang terpercaya racikan dari Babe Babang Pranoto.

0: Gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Eh mas, itu rokok yang baru dibeli kok murah banget? Coba lihat bungkusnya deh.
2: Iya nih, tadi ditawarin sales, katanya merek baru. Lumayan hemat, ramah di kantong.
1: Bentar, coba dicek lagi. Jangan-jangan itu rokok ilegal. Kita harus hati-hati, Mas.
2: Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli.
1: Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya. Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi.
2: Oh alah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah, tetap ilegal ya?
1: Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi, pidana, dan denda.
2: Waduh, serem juga ya. Untungnya diingetin, kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya mas?
1: Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
3: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.
4: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
5: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
4: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
5: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
4: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
5: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
4: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun.

0: Masih di segmen Gen Z bertanya Sobat Talks ya. Tadi ada pertanyaan dari Kina yang usianya masih sangat-sangat muda buat kita. Kelahiran 2005 Sobat Talks ya, dengan pertanyaan kenapa milenial ini lebih betah bekerja walaupun berada di lingkungan yang toksik. Sementara Gen Z pasti akan milih resign dengan alasan mental health gitu Sobat Talks ya. Tapi kalau kita ngomongin yang namanya kesehatan, ini gak cuma kesehatan yang namanya badan aja yang perlu diperhatikan, tapi juga wajah kamu Sobat Talks. Mumpung masih ada promo dari bulan Oktober ini, buruan nanti langsung datang ke Fox Radio Jogja untuk mendapatkan promonya, karena promo ini hanya akan berlaku ketika kamu membeli langsung produk Sangat-Sangat Skincare Series di Fox Radio Jogja. Ada Sangat-Sangat Natural Face Cream, Face Mask dan juga Facial Wash dengan harga Rp45.000 untuk masing-masing produknya, dan ada harga bundling cukup dengan Rp120.000 untuk mendapatkan 3 produk sekaligus Sobat Fox. Thank you untuk pagi hari udah gabung di WhatsApp Fox Radio Jogja. Aku mau menyapa dulu sebelum bacain, ada Kak Yeni, terima kasih requestan kamu udah aku putarkan. Kemudian aku juga mau menyapa untuk salah satu opini yang menurutku cukup menarik, simple tapi pasten Sobat Fox. Ada Mas Hafiz yang katanya kalau ngomongin soal keputusan agen milenial kenapa masih betah bekerja di lingkungan kerja yang sangat-sangat toksik ya, walaupun harus tiap hari minum kopi. Ini karena memang menurutku ya, Gen Z itu masih punya banyak pilihan. Sementara milenial itu sudah ada di fase ketika kita gak bisa selalu memilih pekerjaan yang ideal. Karena ada masanya harus bertahan dulu sambil menyiapkan pilihan yang terbaik sebelum pindah gitu Sobat Fox. Sementara nyarinya juga gak gampang. Nah itu dia, dengan opportunity yang sekarang dipunya, ya udah dinikmati dulu gitu. Walaupun lingkungan kerjanya ya ampun, kalau harus tidak berangkat kerja, milih gak berangkat kerja sebenarnya. Tapi bagaimana, harus tadi kayak Mas Edo bilang, yang penting dapur ngebul dulu, baru nanti nyiapin untuk pindah ke tempat kerja yang baru kalau ada kesempatannya gitu ya. Kalau versinya Mas Rizky Dwi pagi hari ini adalah yang katanya termasuk gen milenial dengan didikan VOC. Katanya peduli mental health itu juga menurutku penting, menurutku bagus gitu, asal gak berlebihan, apalagi self-diagnose. Nah itu dia, apalagi dengan perkembangan AI zaman sekarang ya, itu tuh apa-apa bisa ditanyakan, termasuk kadang saking kitanya percaya sama AI, kita curhat sama AI, kita tanya sesuatu dengan AI, bahkan ada yang mendiagnos kesehatannya dengan AI. Tanya, kalau misalkan begel-begel nih aku sakit apa ya, padahal ya itu dia, baluran sangat-sangat udah cukup sebenarnya. Tapi karena ada mungkin AI dengan penjabaran yang cukup panjang ya, sebenarnya AI kan ngumpulin data-data yang ada di internet, dan kadang malah bikin bingung gitu Sobat Fox ya. Terus aku mau menyapa selamat pagi yang pagi hari barusan masuk, katanya adalah Mas Restu. Justru kalau disuruh milih, aku sebenarnya pengen punya keberanian kayak Gen Z yang bilang gitu. Aku gak mau kerja di tempat yang memang toksik dan milih untuk resign. Tapi juga pengen punya daya tahan seperti milenial. Karena idealnya ya Van, bukan resign setiap ketemu dengan masalah, tapi jangan bertahan bertahun-tahun juga dong, karena takut memulai sesuatu dari nol lagi. Nah itu ibaratnya keluar dari zona nyaman gitu ya. Ya. Semangat deh buat kamu yang sekarang sudah ada di posisi tersebut Sobat Fox. Aku yakin gak mudah. Aku yakin semuanya perlu dengan tantangan ketika kamu memulai sesuatu yang baru. Dan semoga aja dengan keputusan kamu yang sekarang kamu ambil menjadi keputusan yang terbaik. Aduh, sangat jelas sekali ya. Segmen Gen Z bertanya bisa kamu dengarkan setiap hari Rabu Sobat Fox ya, dengan pertanyaan-pertanyaan terbaik juga dari yang sudah kita kurasi. Jadi kalau kamu punya pertanyaan dengan kehidupan ini yang pengen direspon juga sama Sobat Fox yang lain, boleh banget kamu kirimkan di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, oke? Okay?
1: Kamu juga punya pertanyaan yang pengen direspon Sobat Fox? Kirim via WhatsApp ya di nomor 0887 188 1053.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalawan.
3: Road to 15th Anniversary, Royal Ambarukmo Yogyakarta menghadirkan kolaborasi The Art of Japanese Culinary Atelier. Jumat 16 Oktober 2026 mulai pukul 6:30 malam di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Nikmati 7 course Japanese dining experience dalam konsep 8 hands dinner yang menghadirkan perjalanan kuliner Jepang melalui kreativitas, presisi, dan keahlian 4 chef istimewa. Chef Eko Purjiono, Chef Eko Herianto, Chef Arif Nurdianto, dan Chef Tino Itamae. Rasakan perpaduan cita rasa Jepang yang dikurasi secara eksklusif dalam satu perjalanan kuliner yang istimewa. Semua pengalaman ini bisa dinikmati hanya dengan Rp698.000 net per orang. Lengkapi malam Anda dengan live music performance dalam suasana eksklusif di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Informasi dan reservasi hubungi FB Sales Royal Ambarukmo Yogyakarta di 0821-3630-4848 atau kunjungi www.royalambarukmo.com dan ikuti Instagram @royalambarukmo.
4: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Ini di hari Rabu, Sobat Pos, aku yakin kerjaan kamu gak sedikit. Aku yakin pikiran kamu juga tidak setenang itu. Tapi yang jelas semoga satu-satu bisa kamu kerjain. Semoga satu-satu bisa terselesaikan dengan baik ya. Sambil kamu beraktivitas di pagi hari ini, akan ditemani sama Echa Nembo di program Zona Mesin Waktu sampai dengan jam 12 siang. Dan waktunya itu artinya Ivan Avani harus pamitan dari Breakfast Club kali ini, Sobat Fox. Terima kasih banyak sudah barengan dari tadi jam 6 sampai dengan detik ini. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Babang Pranoto. Ivan pamit, dadah.

0: Andres Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi Sobat Fox, selamat hari Rabu, selamat tanggal 7 Oktober 2026. Ada apa yang spesial di hari ini? Gak ada sih. Eh, tapi barangkali ini tanggal yang spesial untuk Sobat Fox. Mungkin ini tanggal anniversary-nya Sobat Fox, atau mungkin tanggal ulang tahunnya Sobat Fox ya. Apapun itu yang spesial di hari ini, semoga berjalan dengan baik. Mudah-mudahan bikin Sobat Fox tersenyum dengan manja. Bukan manis tapi manja. Tersenyum manja itu seperti apa? Ya gak tahu. Figure out yourself, oke? Okay? Anyways, sebenarnya pagi hari ini aku cukup sedih Sobat Fox. Bukan sedih sih, lebih ke gundah ya, lebih ke galau. Galaunya karena apa? Karena anak aku sakit yang kecil ya kan. Aku gak tahu, tapi mudah-mudahan aja sakitnya cuma hari ini doang. Semoga besok dia sudah kembali seperti semula ya. Gak bisa diem, bergerak mulu ya kan. Doain ya Sobat Fox ya. Terus aku cukup sedih melihat satu berita di Instagram Sobat Fox, di timeline. Kalau Sobat Fox juga mengikuti, ada anak kecil yang namanya Akib, umurnya 7 tahun dan menjadi korban bullying ya Sobat Fox ya, dari kakak kelasnya, kelas 5 dan kelas 6, sampai Akib akhirnya harus pulang ke Tuhan Yang Maha Esa, ke Sang Penciptanya gitu. Tapi dia pastinya lebih bahagia di atas sana ya. Cuma yang sedih adalah kayak gini-gini ini masih ada gitu ya di Indonesia. Dan kayaknya Ica Rembo perlu untuk speak up dan encourage untuk orang tua kita, sebagai orang tua, khususnya kita sebagai ibu. Ayo yuk kita ajarin sama anak bagaimana caranya membela diri, kemudian bagaimana caranya speak up, ngomong sama orang tua, cerita apapun yang terjadi di sekolah gitu. That's what happens to Neo. Sampai akhirnya Ica Nembo mengambil aksi sebagai ibunya gitu ya. Dan bersyukurnya adalah saat ini Neo jauh lebih bahagia menjalani hari-harinya di sekolah gitu. So buat Sobat Fox, khususnya yang punya anak SD, yang dia kalau pulang sekolah tuh kadang-kadang Ica Nembo suka, kalau dia murung sedikit pasti aku suka tanya Sobat Fox, kenapa, ada apa di sekolah gitu. Tapi ya sejauh ini setelah peristiwa itu, sekarang tuh dia ceritanya tuh jauh lebih ceria gitu. Jauh lebih enak lah kalau bercerita tentang gimana ke sekolahnya. Sebelumnya tuh dulu suka kadang-kadang kalau ke sekolah tuh bebannya berat banget gitu. Nah Ica Nembo akhirnya ngobrol lah, pokoknya mengambil aksi deh Sobat Fox. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu yang lain dari anak kita, segera kita korek aja dan mudah-mudahan mendapatkan jawaban, sehingga bisa mendapatkan solusi, mencari solusinya bersama dengan guru dan orang tua ya. Untuk Akib, semoga menjadi pendoa bagi orang tuanya dan keluarganya. Dan mudah-mudahan kisahnya Akib ini bisa menjadi titik balik untuk kondisi-kondisi yang sama di Indonesia. Mudah-mudahan gak ada lagi yang seperti Akib, peristiwa seperti Akib di Indonesia ini. Amin. Kita aminkan bersama ya. Seperti biasa Sobat Fox, jam 9 sampai dengan jam 12 siang, Ica Rembo selalu hadir temenin Sobat Fox di Zona Mesin Waktu. Jadi kalau Sobat Fox mau request lagu-lagu lama, boleh banget di 0887188-1053.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Hari bahagia sudah di depan mata. Saatnya wujudkan wedding impianmu di Inside by Melia Yogyakarta. Hadir dengan Forever Starts Here. Wedding package hanya Rp22.999.000 net. Nikmati buffet untuk 100 orang, free 1 stall, venue selama 3 jam, make up room, 1 malam The Love Suite, dan 4 kamar inside, sound system standar, hingga VIP parking. Atau untuk pernikahan yang lebih intimate, pilih intimate wedding package hanya dengan Rp9.999.000 net. Sudah termasuk buffet untuk 30 orang, kamar untuk pengantin, 1 kamar inside, food testing untuk 4 orang, venue 4 jam, dan sound system. Rayakan momen spesialmu di pilihan indoor atau outdoor, termasuk skydeck rooftop lantai 8 dengan pemandangan Gunung Merapi di pagi hari dan gemerlap kota Jogja di malam hari. Inside by Melia Yogyakarta. Forever start here. Reservasi sekarang. Hubungi Rias di 0877-2973-9169 atau 0274-2806-888. Inside by Melia Yogyakarta. Stay curious, explore more.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo.
4: Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

Daru, Ijane Bo udah puterin barusan lagunya. Kemudian sebelumnya tadi ada lagunya Britney Spears, Baby One More Time, yang direquest sama Mas Rizky Dwi, yang juga sharing juga Sobat Fox, katanya jangan lupa kasih selamat atas kemenangan. Okay. Jadi dia kangen sama Britney Spears, tapi dia juga sharing Sobat Fox bahwa dulu waktu SD juga menjadi salah satu korban dari bullying. Sama kayak Ijane Bo ya Sobat Fox ya. Ceritanya panjang kalau mau diceritain Sobat Fox, tapi memang ini adalah sesuatu yang harus kita berantas ya. Ya, tolong ya. Ya, mari kita perkuat anak-anak kita itu supaya mereka bisa membela dirinya. Itu yang penting Sobat Fox. Dan efek dari bully itu gak main-main, traumanya seumur hidup, bener banget. Aku pun sampai sekarang inget dulu diapain aja, rasanya gimana, juga aku inget exactly. Sama Ijane Bo juga, bahkan aku tuh masih inget sama nama-namanya, wajahnya, meskipun itu masih SD ya. Terus kemudian juga masih inget bagaimana mereka memperlakukan aku dulu gitu. Jadi sekarang itu Ijane Bo mengajarkan ke anak-anak supaya galak deh gitu. Terutama kalau kita benar ya. Kalau posisinya benar harus berani bela diri, berani melawan. Tapi kalau misalnya salah ya harus minta maaf gitu. Itu sih yang diajarin sama Ijane Bo ke anak-anak. Ijane Bo juga mau menyapa selamat pagi untuk Mas Reza. Hai Mas Reza. Minta lagu, aku bakalan puterin John Sekade sama Shanice, If I Never Knew You. Katanya sehat selalu, tetap semangat untuk Aicha dan para pendengar Fox Radio Jogja. Siap. Kemudian ada juga Mas Bambang. Halo Mas Bambang. Mbak Ica, request lagu dari Bumerang judulnya Pelangi. Salam saja buat Mbak Ica, semangat selalu. Dan selamat siaran Mbak. Terima kasih Mas Bambang. Semangat selalu juga. Dan selamat beraktivitas untuk hari ini, apapun itu aktivitasnya ya. Kemudian ada Mas Hadi, ada Mbak Nila Anindi. Nanti bakalan aku bacain satu-satu chatnya. Yang pasti Sobat Fox, untuk menjaga kesehatannya Sobat Fox setiap hari, jangan lupa untuk rutin selalu membalurkan dengan sanga-sanga minyak balur, baik yang ultimate maupun yang klasik. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Grow on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Dari Pebble Sobat Fox, that was Why Do I Believe. Ini spesial untuk Mbak Nila Anindi yang sudah request lagu ini. Katanya mantap, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Kayak ada duanya. Lucu banget stikernya. Matur nuwun sami-sami. Kemudian ada juga Kanina. Kanina minta lagunya Air Supply yang Just As I Am. Oke, nanti bakalan diputerin, ditunggu. Lalu ada Ibu Yuli yang ada di Ireda. Ibu, selamat pagi. Salam kenal juga. Katanya baru beberapa bulan saya dengerin Fox Radio karena juga baru beberapa bulan beli radionya. Jadi selama ini Ibu dengerin apa, Ibu? Mau sharing juga nih Mbak Ica. Zaman SD ternyata anak saya cewek sering jadi korban bully teman-temannya. Dia cerita baru saat SMP. Aku juga dulu gitu, Bu. Gak berani cerita. Untungnya pindah sekolah. Tapi bukan gara-gara itu, cuma gara-gara hal yang lainnya gitu. Dipindahkan sekolahku dan baru di sekolah baru aku dapat teman-teman banyak banget dan asik-asik gitu. Saat SD tiap balik dari sekolah saya selalu tanya, gimana tadi di sekolah? Jawabnya gak ada apa-apa, biasa aja. Saat SMP waktu dia cerita kenapa dia selalu jawab gak ada apa-apa, karena kalau udah balik dia sudah melupakannya. Sedih ya. Padahal itu sebenarnya membekas di memorinya, betul banget. Habis dia cerita, dia nanya, kenapa sih mah aku kok dulu disekolahin di sana? Aku juga dulu nanya kayak gitu ke mamaku. Sama Bu Yuli, alasannya sama. Karena mamaku taunya it's a good school, pokoknya sekolah bagus deh gitu. Dan memang namanya juga cukup terkenal di Jakarta. Kemudian anak saya ikutkan taekwondo biar kalau ada yang nakal bisa melawan. Wih, keren. Tapi apa jawabnya? Aku bisa aja sih melawan, tapi kalau nanti dia luka aku juga yang disalahin guru. Itu juga jawaban anak aku, Bu Yuli. Dia bilang katanya, aku bisa aja melawan mah, tapi nanti ujung-ujungnya aku juga yang bakalan disalahin sama Bu Guru. Nah, itu yang aku kasih tahu ke ibu gurunya juga, Sobat Fox. Pada saat itu ngobrol dan akhirnya mencapai kesepakatan dan solusi bersama. Hehehe. Makanya dia sekarang gak mau kalau ketemu sama teman-teman SD-nya. Memang traumatis itu ya, aku pun begitu. Sekarang dia sudah 23 tahun, puji Tuhan juga udah kerja di tempat yang bagus. Makasih Mbak Ica udah bacain cerita saya, minta lagunya Martika yang Toy Soldiers. Oke, siap. Terima kasih juga Ibu Yuli sudah mau panjang lebar memberikan cerita dan sharing ceritanya. Salam untuk anak tercintanya. Mudah-mudahan sekarang dia hidupnya jauh lebih bahagia dibandingin zaman SD dulu ya. Dan mudah-mudahan kebahagiaan yang diterima sama anaknya Ibu Yuli bisa menutupi semua kesedihan yang pernah dialami ketika dulu SD dibully sama teman-temannya. Aku juga begitu sih. Aku sebenarnya sudah memaafkan, tapi memang memorinya gak bisa hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, aku masih ingat orang-orangnya. Kalau ketemu mungkin aku bakalan yang, kenapa lu dulu kayak gitu sama gua? Terus aku juga mau menyapa Mas Hadi tadi udah ya. Mas Hadi itu minta lagunya White Lion, Love Don't Come Easy. Aku coba cari di playlist ya. Kalau gak ada yang Tell Me juga bisa. Oke deh Mbak, monggo dilanjutkan dan matur suwun. Sami-sami. Nanti ditunggu aja untuk Sobat Fox yang udah request lagu. Ditunggu lagunya diputerin satu persatu sama Ica Nembo. Yang pasti Sobat Fox, habis ini ada lagunya Bumerang dengan Pelangi. Dan mudah-mudahan Pelangi yang cantik dan indah itu biasanya kan datangnya selalu habis hujan, habis badai. Semoga juga selalu ada pelangi di setiap badai kehidupan kita. Amin.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga klasik atau minyak balur Sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih barengan sama Ichan Nembo Sobat Fox. Dan pastinya masih di zona mesin waktu. Dan masih juga Sobat Fox ada di zona promo skincare di bulan Oktober. Hehehe. Apa itu promonya? Simak baik-baik perkataanku, setiap kata yang keluar dari mulutku ini Sobat Fox ya. Di bulan Oktober ini ada promo skincare, di mana kalau Sobat Fox masuk ke TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja, yang biasanya nge-live bareng sama Jojo, sama Desi, dan sekarang ada Ellen juga, itu Sobat Fox bisa mendapatkan harga Rp45.000 untuk masing-masing skincare. Jadi untuk natural face cream Rp45.000, untuk si face mask Rp45.000, dan si facial washnya juga Rp45.000. Tapi kalau misalnya Sobat Fox datang langsung ke Fox Radio Jogja dan membeli di Fox Radio Jogja, Sobat Fox bisa membeli langsung paket bundling di harga Rp120.000, udah dapet tiga-tiganya. Itu berarti satunya sekitar 40 ribuan. Sobat Fox bisa langsung bawa pulang hanya dengan 120 ribu, bisa langsung dipakai skincare dari Sanga-Sanga, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow. It's time for Zona Mesin Waktu.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya White Lion, Sobat Fox, With Love Don't Come Easy. Ini dirilis di tahun 1991, Sobat Fox, dari album mereka yang keempat, judulnya Main Attraction ya. Dan lagu ini ditulis oleh dua penjaga gawang atau dua kapten ya di mana White Lion, yaitu Mike Tramp dan juga Vito Bratta, Sobat Fox. Lagu ini secara musik ya, Sobat Fox, jadi White Lion tuh agak sedikit berubah di sini, lebih ke pop rock, Sobat Fox, dan dianggap sebagai perkembangan natural dari karakter lagu mereka yang sebelumnya, yaitu Wait. Dan lagu ini sempat masuk di mainstream rock chart Amerika dengan posisi nomor 24, which is dia masuk ke top 40 ya, Sobat Fox ya. Tapi yang menarik juga, lagu ini dirilis ketika musik grunge waktu itu lagi mendominasi skena rock di awal tahun 90-an. Dan akibat perubahan selera musik tersebut, Main Attraction tidak mendapatkan exposure sebesar album-album White Lion yang sebelumnya. Tapi berbeza dengan Indonesia dan Filipina ya, Sobat Fox, yang punya basis fans besar di Asia untuk White Lion, lagu ini menjadi salah satu lagu favorit yang selalu diminta dibawakan oleh White Lion ketika mereka mengadakan pertunjukan musik atau konser di Indonesia maupun di Filipina, Sobat Fox. That was White Lion, Love Don't Come Easy, dan itu di request sama Mas Hadi. Ica Nembo sudah putarkan barusan lagunya. Habis ini aku mau puterin lagunya Martika, Sobat Fox. This is Toy Soldiers.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Perhatikan sekelilingmu. Jika menemukan anomali, segera berbalik arah. Jika tidak, kamu akan terjebak selamanya. Berani masuk ke lorong misteri? Rasakan ketegangan Subway Anomaly Experience berkonsep ala Exit 8 di Spooktacular Japanese Street Food Festival. Puas-puasin kulineran malam Halloween dengan All You Can Eat Japanese Street Food cuma Rp139.000 net per orang. Acara bakal bikin pecah dengan penampilan special guest Kohei Sekai. Gak cuma itu, nikmati juga kemeriahan live DJ set, bartender show, interactive game, door prizes, serta Halloween special menu. Kenakan kostum terseram atau terunikmu dan menangkan hadiahnya. Sabtu, 31 Oktober, pukul 17.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat di Noodles Now Restaurant, lantai 2, Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta. Reservasi sekarang via WhatsApp di 0817-7951-1999 atau Instagram @neomalioboro. Hotel Neo Malioboro. Dream differently.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sangat-sangat memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Zona, mesin waktu.

Lagunya Stinky, mungkinkah ini Janembo persembahkan untuk Pak Sukana. Hai Pak Sukana, selamat pagi, katanya absen hadir Bapak Alda, Agus Lia Ida di Bulurejo 33 Rendusari Teras Boyolali, nyimak bersama Mas Bejo Satoso. Sing bagus dewe sak sawit. Mas Mul sing ganteng dewe sak pengging. Ini lagi OTW ke Slogohimo Wonogiri, ayo semangat. Lagunya ngikut aja, katanya selamat mendengarkan lagu ini sambil beraktivitas dan sambil menikmati perjalanan. Semoga sehat selalu and lancar. Buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu and lancar. Boyolali terpantau cuaca cerah ceria. Oke. Terima kasih Pak Sukana. Salam untuk Mas Bejo Satoso dan juga Mas Mul ya. Pokoknya Pak Sukana, Mas Bejo, Mas Mul, semuanya sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan, diberikan rezeki yang lancar, diberikan kemudahan untuk mencari rezeki pastinya ya. Terus Icanemu juga mau menyapa ada siapa ini ya, sebentar aku coba. Oh Pak Joko, halo Pak Joko, selamat pagi. Katanya pagi Mbak Ica, udah lama gak request nih. Terakhir Pak Joko request itu di tanggal 28 Juli 2026. Ada catatannya ya. Jadi setiap Sobat Fox yang udah lama gak request gitu ya, Ica Nembo bisa tahu kapan terakhir Sobat Fox datang ke Zona Mesin Waktu. Nah dia minta diputerin dari band Sarah McLachlan. Sarah McLachlan bukan band Bapak, dia sendiri. Dia penyanyi solo cewek. Lagunya Angel Please deh gitu. Buat semua pendengar dan of course untuk Mbak Ica. Siap, Ica Nembo bakalan puterin sebentar lagi. Ya yang pasti Sobat Fox yang udah request lagu, sabar ya, ditunggu ya. Aku udah cek satu persatu chatnya dan aku juga sudah coba cari lagu-lagunya di playlist. Mudah-mudahan semuanya ada di playlist. Oke. Okay? Dan buat Sobat Fox yang selalu ada di Fox Radio Jogja, itu adalah produk-produk dari Sanga-Sanga. Jadi kalau Sobat Fox mau cari produk-produk dari Sanga-Sanga, bisa ke Fox Radio Jogja, bisa juga ke @sanga-sanga-fox-jogja, itu akun TikToknya. Kemudian bisa juga Sobat Fox ke Kimia Farma Century ataupun K24. Atau kalau Sobat Fox punya kerabat Sanga-Sian yang jadi reseller resmi dari Sanga-Sanga, juga Sobat Fox bisa datengin kerabatnya untuk mengetahui semua produk-produk dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Lagunya Bonnie Tyler with Holding Out for a Hero, Sobat Fox, yang juga diketahui sebagai original soundtrack dari film Footloose di tahun 1984, Sobat Fox. Dan lagu ini memang awalnya ditulis untuk soundtrack tersebut, Sobat Fox ya. Awal-awal lagu ini keluar, Sobat Fox, di Inggris di tahun 1984, itu dia cuma bertengger di posisi 96 aja. Tapi setelah dirilis ulang di tahun 1985, lagu ini langsung melesat dan sukses menduduki peringkat kedua selama 3 minggu berturut-turut, Sobat Fox. Dan lagu ini kemudian mendapatkan popularitas yang luar biasa di kalangan generasi baru gara-gara film Shrek 2, Sobat Fox, di tahun 2004. Dan lagu ini kemudian waktu itu kan di dalam film ini dinyanyikan ulang secara teatrikal oleh karakter Fairy Godmother, yaitu disuarakan oleh Jennifer Saunders. Nah, gara-gara itu, Sobat Fox, lagu ini dicari-cari lah gitu kan. Ini lagu aslinya siapa sih? Dan ternyata lagunya Bonnie Tyler, Sobat Fox. Dan makanya lagu ini kemudian hype lagi gara-gara film Shrek 2 di tahun 2004. Itu sedikit kisah menarik dibalik lagunya Bonnie Tyler yang Holding Out for a Hero. Dan ini lagu tadi di request sama Mas Papi Cenembo, sudah puterin lagunya ya. Kemudian aku juga mau menyapa ada Ibu Rina. Halo Ibu, Herman's Hermits-nya ditunggu yang I'll Never Dance Again. Terus ada Ibu Wiwi. Halo Ibu, selamat siang. Lagunya Ebit udah belum? Mau yang mana? Aku puterin Kupu-Kupu Kertas, mau gak? Ya nanti ya. Terus habis itu aku juga mau menyapa, siang Kak Ica, aku tiap hari mendengarkan Radio Fox loh. Minta lagunya Mother, How Are You Today, itu ya, Larry Maywood. Oke, nanti bakalan diputerin, soalnya aku lagi kangen banget sama mamaku yang udah di surga, dari Bulia di Jalan Pleret. Oh Ibu, mari kita panjatkan doa bersama-sama supaya mamah di sana tenang, kemudian dapat tempat yang terbaik pokoknya di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Terima kasih Kak Ica, God bless you, God bless you too. Terus juga ada Mas Angga. Halo Mas Angga, selamat pagi. Selamat siang, oh ya selamat siang. Request lagu Debbie Gibson, Out of the Blue. Aku coba cari di playlist ya. Salam buat semua, terima kasih Fox Radio, sama-sama. Kemudian juga untuk yang ada yang sudah request lagu dan menyapa, ada Pasukana. Mbak Ica, kenapa Pasukana? Tadi lagunya Stinky yang aku persembahkan untuk Pasukana, tapi ini videonya gak bisa diputerin, gak bisa aku lihat karena ini di komputer, jadi gak ada suaranya juga. So buat Pasukana, maaf ya gak bisa dilihat videonya, okay? Dan buat Sobat Fox yang dari tadi sudah request, udah muncul untuk menyapa Ica Nembo atau menyapa Sobat Fox yang ada di Jogja dan di sekitarnya, sekedar informasi aja bahwa Fox Radio Jogja bisa didengarkan di mana aja via streaming, terutama via aplikasi ya. Ada sebuah aplikasi yang sangat ciamik yang bisa didownload secara gratis di App Store maupun di Play Store. Sobat Fox tinggal cari aja kata kuncinya Fox Radio, nanti akan keluar aplikasi Fox Radio di mana Sobat Fox bisa mendengarkan Fox Radio yang ada di seluruh Indonesia. Jadi Fox Radio Network ada di situ semuanya dan bisa request juga ya. Kalau gitu Ica Nembo mau puterin satu hits dari Michael Jackson, Sobat Fox. This is Beat It.

0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Dance Hermit Sobat Fox with I'll Never Dance Again. Ini jadi awal di jam 11-nya Zona Mesin Waktu. Masih barengan sama Ica Nembo Sobat Fox. Berarti kurang lebih 1 jam lagi Ica Nembo temenin Sobat Fox di Zona Mesin Waktu ya. Dan lagu ini tadi direquest sama Ibu Rina. Ica Nembo udah puterin lagunya. Habis ini aku mau puterin sebuah lagu dari Maywood, Mother How Are You Today. Dan sebelumnya ada satu informasi Sobat Fox tentang sanga-sanga gatalin.
1: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
3: Zona, mesin waktu.

Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, Ari Lasso. Dengan ironi Sobat Fox, Ica Rembo mau menyapa Mita. Hai Mita, Ica, aku telat gak datangnya. Kalau mau request lagunya Celine Dion yang featuring Paul Anka, It's Hard to Say Goodbye, apakah masih bisa? Masih bisa dong. Bakalan aku puterin habis ini ya. Kemudian aku juga mau menyapa Ibu Lilis. Ibu Lilis yang katanya minta lagunya, sayangnya Celine Dion-nya udah di request duluan. Tapi dia juga request lagunya Celine Dion. Tapi katanya buat anakku yang hari ulang tahun. Hari ini ulang tahun bareng sama Hood Jogja. Kowecan istimewa dari Lilis Gelis, siap. Terus ada juga Mr. BS. Mr. BS, aku udah coba cari Pink Floyd yang High Hopes-nya. Sayangnya gak ada di playlist-nya Zona Mesin Waktu. Tapi kalau misalnya Mr. BS mau coba tanya di Rockabye Session besok hari Sabtu, boleh ya. Siapa tahu ada di playlist-nya Rockabye Session. Oke, kalau di Zona Mesin Waktu kebetulan belum ada ya lagunya. Jadi buat Mr. BS boleh request lagu yang lain. Terus untuk tadi lagunya Debbie Gibson udah, Out of the Blue, spesial untuk Mas Angga. Lalu tadi juga ada lagunya Maywood, Mother How Are You Today. Ini juga udah diputerin untuk Ibu Lia yang ada di Jalan Pleret. Buat siapa lagi ya, Mas Papik juga tadi, Bonnie Tyler udah. Pokoknya buat Sobat Fox sepertinya Ica Rembo udah puterin lagunya satu persatu ya, kecuali yang request baru-baru ini. Datangnya siang-siang banget ya kan. Gak apa-apa, tapi kalau ada di antara Sobat Fox yang pengen request boleh. Cuma kalau enggak juga gak apa-apa banget, diputerin lagu-lagu yang enak dari Fox Radio Jogja, khususnya di program Zona Mesin Waktu, lagu-lagunya tahun 60-an sampai tahun 2004. Ada lagi yang enak Sobat Fox, ada promo. Promo ini enak karena Sobat Fox bisa mendapatkan skincare dengan harga yang sangat-sangat terjangkau ya. Terutama di awal bulan, 45.000 itu apa sih? Tapi by the way Sobat Fox, promo skincare di bulan Oktober ini ada banget. Dan Sobat Fox silakan masuk ke TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Boleh di follow dulu TikToknya. Nanti di sana kalau Sobat Fox beli skincare dari Sanga-Sanga, itu masing-masing harganya di Rp45.000. Tapi kalau Sobat Fox datang langsung ke Fox Radio Jogja, terus Sobat Fox beli yang paket bundling, itu cuma di Rp120.000, sudah dapat natural face cream, sudah dapat face mask, dan juga sudah dapat facial wash. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Phil Collins, Hanging Long Enough. Ini spesial untuk Mas Mujianto. Halo Mas Mujianto, selamat siang. Minta lagunya Phil Collins, katanya gitu aja, terima kasih. Siap, udah diputerin barusan lagunya ya. Buat Sobat Fox yang siang hari ini perutnya udah pada keroncongan karena sudah minta makan ya, cacing-cacing udah pada demo, ya kan? Mereka sudah minta makan sama Sobat Fox. Jadi bersiap-siaplah untuk makan siang, karena sebentar lagi memang jam makan siang Sobat Fox jam 12. Waktunya untuk istirahat juga sejenak dari pekerjaan, diisi lagi tenaganya pakai makanan ya Sobat Fox ya. Dan jangan lupa juga kalau misalnya ternyata Sobat Fox lagi gak enak badan, pegel-pegel. Sebenarnya hari ini tuh gak fit banget Ca, tapi aku memaksakan diri untuk bekerja karena banyak banget yang harus diselesaikan. Well, semangat ya. Dan juga jangan lupa untuk baluran pakai sanga-sanga biar meredakan si pegel-pegel yang dirasakan sama Sobat Fox. Atau mungkin ngerasa kayaknya perut aku gak enak, mungkin aku kebanyakan makan sambal kali kemarin atau ada salah makan atau alergi terhadap sesuatu, Sobat Fox bisa pakai minyak balur dari sanga-sanga. Ada banget minyak yang khusus untuk meredakan gatal-gatal Sobat Fox, namanya minyak gatalin. Jadi Sobat Fox kalau pengen punya produk-produk dari sanga-sanga dan merasakan khasiatnya, Sobat Fox bisa datang ke Fox Radio Jogja. Bisa juga Sobat Fox cari marketplace sanga-sanga, kemudian masuk ke TikTok at sanga-sanga Fox Jogja, atau Sobat Fox bisa ke Kimia Farma, Century, dan juga K24, atau bisa juga ke reseller resmi alias Sangasian. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Brotober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaimi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaimi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klaimihuis_. Klaimihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Sudah jam 11:53, Sobat Fox. Ini waktunya Ichan Embo pamit dari Zona Mesin Waktu. Terima kasih banyak untuk Sobat Fox yang sudah datang mampir untuk request lagu atau sekedar menyapa atau cerita atau berkenalan. Terima kasih banyak ya. Maaf-maaf kalau misalnya Ichan Embo ada salah-salah kata atau ada lagu yang gak bisa diputerin karena tidak ada di playlist. Tapi aku sudah mengusahakan yang terbaik untuk Sobat Fox di hari ini. Besok aku akan usahakan yang terbaik lagi. Lain hari, lain hal ya Sobat Fox ya. Apa sih? Udah ah, yang gak bakalan berbeza itu Sobat Fox adalah promo Sanga-Sanga Skincare di bulan Oktober ini. Pokoknya selama bulan Oktober kalau Sobat Fox beli Sanga-Sanga Skincare di @foxradiojogja, di @sanga-sanga-fox-jogja TikToknya, itu Sobat Fox bisa mendapatkan harga masing-masing di Rp45.000 saja. Tapi kalau Sobat Fox datang langsung ke Fox Radio Jogja, Sobat Fox beli bundling satu paket skincare dari Sanga-Sanga cuma di harga Rp120.000 aja. Oke? Okay? Jadi silahkan berbondong-bondong datang ke sini untuk mendapatkan Sanga-Sanga Skincare. Aku lucu sendiri dengar kata berbondong-bondong. Jangan ketawa. Ya udah ah, Ichan Embo pamit ya. Terima kasih ya Sobat Fox. Kita ketemu lagi besok. Habis ini Sobat Fox akan tetap ditemenin sama lagu-lagu dan tentu saja program-program yang ciamik dari Fox Radio Jogja. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Bye-bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Your soul, your head.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: October on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: Hangover on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: October on Fox Radio Jogja, Grow with the Flow.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga travel size.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

0: sangat. Transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813 3.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

di sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Pandega Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja. Your soul, your head. Hai, selamat sore Sobat Fox. Ada afternoon tea. Seperti biasa Mutia Anissa nemenin kamu dan aktivitas sore kamu di... Ini hari apa sih? Rabu ya? Rada mendung sedikit tapi masih panas banget juga tetepan Sobat Fox ya. Kalau kamu pengen request lagu, pengen dengerin lagu yang bisa membuat hari kamu sedikit lebih menyenangkan ya. Kamu boleh request, kasih tahu Mutia pengen dengerin lagu apa. Boleh WhatsApp ke 0887188105 3, atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Mutia tungguin request kamu ya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Road to 15th Anniversary, Royal Ambarukmo Yogyakarta menghadirkan kolaborasi The Art of Japanese Culinary Atelier. Jumat 16 Oktober 2026 mulai pukul 6:30 malam di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Nikmati 7-course Japanese Dining Experience dalam konsep 8-hands Dinner yang menghadirkan perjalanan kuliner Jepang melalui kreativitas, presisi, dan keahlian 4 chef istimewa. Chef Eko Purjiono, Chef Eko Herianto, Chef Arif Nurdianto, dan Chef Tino Itamae. Rasakan perpaduan cita rasa Jepang yang dikurasi secara eksklusif dalam satu perjalanan kuliner yang istimewa. Semua pengalaman ini bisa dinikmati hanya dengan Rp698.000 net per orang. Lengkapi malam Anda dengan live music performance dalam suasana eksklusif di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Informasi dan reservasi hubungi FB Sales Royal Ambarukmo Yogyakarta di 0821-3630-4848 atau kunjungi www.royalambarukmo.com dan ikuti Instagram @royalambarukmo.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini.

Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Letnan Jenderal Suharyanto menyebut kondisi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di 6 provinsi dengan lahan gambut, masih dalam kategori berat. Hal itu disampaikan Suharyanto pada Selasa 6 Oktober kemarin. Ia juga menyebut hingga saat ini tim gabungan tengah berupaya memadamkan api yang melahap sekitar 186 hektar lahan gambut di wilayah tersebut. Keenam provinsi yang menjadi fokus utama penanganan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Selain di lahan gambut, BNPB juga mencatat 13 kejadian kebakaran di luar 6 provinsi prioritas dengan luas mencapai lebih dari 400 hektar. Suharyanto mengatakan, selama satu bulan ke depan, BNPB beserta seluruh jajaran terkait akan terus bekerja keras melakukan pemadaman dan mendistribusikan peralatan yang dibutuhkan masyarakat terdampak karhutlah.

0: Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur menyelamatkan sebanyak 39 individu satwa liar terdampak kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan selama periode Agustus hingga September 2026. Kepala BKSDA Kaltim M. Ari Wibawanto pada Selasa 6 Oktober kemarin menjelaskan operasi penyelamatan puluhan satwa terlindungi tersebut dilaksanakan sepanjang periode Agustus hingga September dengan sebaran lokasi penanganan satwa liar mencakup 7 daerah yakni Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Berau, Bontang, dan Paser. Selain itu, tim medis mengevakuasi satu individu beruang madu, bekantan, tarsius, serta lutung merah yang terdampak ancaman kerusakan vegetasi habitat. Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Perhatikan sekelilingmu. Jika menemukan anomali, segera berbalik arah. Jika tidak, kamu akan terjebak selamanya. Berani masuk ke lorong misteri? Rasakan ketegangan Subway Anomaly Experience berkonsep ala Exit 8 di Spooktacular Japanese Street Food Festival. Puas-puasin kulineran malam Halloween dengan All You Can Eat Japanese Street Food cuma Rp139.000 net per orang. Acara bakal bikin pecah dengan penampilan special guest Kohei Sekai. Gak cuma itu, nikmati juga kemeriahan live DJ set, bartender show, interactive game, door prizes, serta Halloween special menu. Kenakan kostum terseram atau terunikmu dan menangkan hadiahnya. Sabtu, 31 Oktober pukul 17.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat di Noodles Now Restaurant, lantai 2, Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta. Reservasi sekarang via WhatsApp di 0817-7951-1999 atau Instagram @neomalioboro. Hotel Neo Malioboro. Dream differently.

Waktu yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang nih ya, kalau lagi di cuaca yang udah mulai banyak mendungnya, tapi kalau di Jogja belum ada hujan sih nih Sobat Fox ya. Kalau misalnya kamu lagi ngerasa bahwa cuacanya emang panas, sumuk, mendung, gak jelas, bikin badan gak enak Sobat Fox ya. Makanya jangan lupa untuk menjaga tubuh kamu ya. Mulai dari makannya yang bagus, istirahatnya yang bagus, olahraganya diteraturin. Karena emang yang namanya olahraga teratur ini sesuatu yang diinginkan semua orang tapi tidak dilakukan semua orang, ya kan? Nah, makanya kalau kamu pengen ngerawat tubuh itu mulai dari tidurnya tadi cukup, makannya yang bernutrisi, sama jangan lupa untuk yang namanya juga ya semuanya dijaga beriringan gitu Sobat Fox ya. Termasuk kulit juga itu harus dijaga kesehatannya Sobat Fox ya. Jangan sampai belum waktunya itu udah mengalami penuaan dini. Jangan sampai gitu Sobat Fox. Caranya gimana? Pakai sangat-sangat natural face cream. Yang ini kandungannya tuh lembut dan super lengkap. Ada avocado oil, shea butter, aloe vera yang bisa ngelembapin dan ngehalusin kulit kamu. Terus habis itu ada tamanu oil sama vitamin E nya juga, yang ini bisa mencegah penuaan dini. Terus ada ekstrak lemon dan pepaya yang juga banyak antioksidannya. Kalau kamu pengen dapetin Sobat Fox ya, ada harga spesial khusus cuman Rp45.000 aja untuk sangat-sangat natural face cream. Berlaku juga buat face mask dan facial wash ya, per item. Cuman kalau kamu pengen dapetin paket bundlingnya, langsung bisa nyobain tiga-tiganya seharga Rp120.000. Itu murah banget Sobat Fox ya. Dapat 3 produk. Cara dapetinnya langsung aja ke Fox Radio Jogja. Kamu langsung datang, kamu bisa langsung beli barangnya. Terus habis itu nanti nggak pakai ongkir, nggak pakai nunggu, nggak pakai parkir, nggak pakai. Pokoknya kamu langsung datang, beli, pulang bisa langsung dipakai tuh produknya. So

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di After Tiba Ringan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Ada Baila dengan Bahagia Kembali Sobat Fox ya. Kalau yang namanya yang bikin bahagia tuh biasanya kalau di rumah tuh semuanya apa ya, bersih, semuanya enak dipandang, enak dilihat. Tapi kan semua orang tuh juga punya apa ya, standar enak dilihat yang beda-beda, termasuk dalam bentuk hiasan-hiasan yang dipasang di dinding Sobat Fox ya. Kan orang-orang tuh ada tuh yang masang misalnya pokoknya pakai frame gitu, ada satu ukurannya terus gambarnya abstrak aja, ada gitu. Ada yang foto keluarga, ada yang kaligrafi, ada yang hiasan apa kayak gitu. Ada yang gak pakai apa-apa, ada yang jam dinding doang, ada yang udah gak ngerasa butuh jam dinding. Beda-beda semua orang pokoknya Sobat Fox ya. Jadi pertanyaan yang Mutia sore hari ini adalah mau ngebahas soal yang ada di rumah kamu, di dinding rumah kamu itu kamu pasang apa sih Sobat Fox ya? Ada hiasan apa? Kamu termasuk yang suka ngehias rumah kamu pakai hiasan-hiasan atau enggak ya? Kamu boleh ceritain, kasih tahu kenapa kamu pakai hiasan itu. Kasih tahunya boleh via WhatsApp di 0887188105 atau boleh juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store, dan bisa juga lewat TikTok @foxjogja1053 yang sekarang juga lagi live Sobat Fox. Jadi Mutia tungguin ya jawaban kamu.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anisa dan ini dia dua berita terupdate sore ini.

jalan nominasi UK Music Video Awards atau UKMVAs 2026. Nona mendapatkan nominasi lewat Video Music Work untuk kategori Best Choreography in a Video. Di kategori tersebut, Nona akan bersaing dengan sejumlah nama besar diantaranya FKA Twigs lewat Hard, Adela dengan KGB, serta Generation featuring Young Lin melalui Storm. Dua nominasi lainnya adalah Beat Bunny dari Povo X Mage dan Don't Touch dari Love Spells. Sementara dalam penghargaan yang ke-19 tahun ini, Charlie XCX menjadi salah satu nama dengan nominasi terbanyak tahun ini dengan 9 nominasi di berbagai kategori. Selain berbagai kategori yang telah diumumkan, penghargaan utama Video of the Year masih dirahasiakan dan akan diumumkan saat malam penghargaan pada 4 November di Camden Roundhouse, London.

Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Anggun C. Sasmi diberikan penghargaan budaya tertinggi dari pemerintah Prancis. Pelantun Snow on the Sahara ini dinobatkan sebagai Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres oleh pemerintah Prancis. Gelar tersebut diberikan kepada seniman penulis, pembuat film, musisi atau tokoh budaya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kekayaan seni dan sastra di Prancis maupun di tingkat internasional. Anggun dalam sebuah pernyataan menyampaikan bahwa ia merasa beruntung karena hanya sedikit seniman Asia yang berhasil menerima penghargaan tersebut. Sebelumnya, Anggun juga sempat meraih penghargaan dalam Asian Academy Creative Awards 2026 sebagai National Winner Indonesia kategori Best Actress in a Leading Role berkat perannya dalam film Para Perasuk atau Levitating karya sutradara Regas Banuteja.

0: Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Hari bahagia sudah di depan mata. Saatnya wujudkan wedding impianmu di Insight by Melia Yogyakarta. Hadir dengan Forever Starts Here. Wedding package hanya Rp22.999.000 net. Nikmati buffet untuk 100 orang, free 1 stall, venue selama 3 jam, make up room, 1 malam The Love Suite, dan 4 kamar Insight, sound system standar, hingga VIP parking. Atau untuk pernikahan yang lebih intimate, pilih Intimate Wedding Package hanya dengan Rp9.999.000 net. Sudah termasuk buffet untuk 30 orang, kamar untuk pengantin, 1 kamar inside, food testing untuk 4 orang, venue 4 jam, dan sound system. Rayakan momen spesialmu di pilihan indoor atau outdoor, termasuk skydeck rooftop lantai 8 dengan pemandangan Gunung Merapi di pagi hari dan gemerlap kota Jogja di malam hari. Inside by Melia Yogyakarta. Forever start here. Reservasi sekarang. Hubungi Rias di 0877-2973-9169 atau 0274-2806-888. Inside by Melia Yogyakarta. Stay curious, explore more.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik terbuat dari rempah alami diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di Afternoon Tea dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanya, kalau di rumah kamu itu punya hiasan dinding gak sih, Sobat Fox? Apakah kamu termasuk yang di rumahnya tuh ada berbagai, mungkin foto keluarga, mungkin kayak apa namanya, frame aja yang dipasangin gambar abstrak, atau jam dinding, kalender, itu juga hiasan dinding jatuhnya, Sobat Fox ya. Atau kamu yang polosan aja gitu ya. Dan kalau memang ada hiasannya, kenapa kamu pakai hiasan itu, dan kenapa polosan aja kalau misalnya polosan aja, Sobat Fox ya. Mutia tungguin ceritanya, kasih tahu via WhatsApp di 0887188 1053. Kalau Mutia sendiri di rumah, Sobat Fox, dindingnya kosongan alias polosan. Kenapa? Ya mager aja sih, karena aku anaknya mageran. Enggak sih, lebih tepatnya tuh enggak suka ngepaku dinding, satu. Kedua, kalau dia pakai perekat ya, yang kayak bolak-balik gitu, itu tuh seringkali kalau pas copot atau mau diganti posisinya dan segala macam, itu bikin catnya jelek kan. Nah itu beneran kayak kadang-kadang kecabut lah, atau beda warna lah, atau apa namanya, perekatnya nempel lah. Jadi kayak gak suka aja gitu. Padahal tuh sebenarnya ada masa-masa dan waktu-waktu Mutia pengen, kayaknya pengen masang foto keluarga, ada yang kecil aja gitu ya di dinding. Nggak jadi, nggak kejadian. Karena itu tadi kepikiran, kayaknya kalau nggak suka maku dinding, nggak suka kalau dindingnya dikasih perekat, catnya kecoel atau lemnya nempel di dinding, gak suka aja gitu. Jadi sampai sejauh ini di rumahnya Mutia tidak ada tempelan apa, dindingnya polos, kosong, gak ada apa-apa. Ada retak ya, itu hiasannya bukan aku yang bikin kalau retak ya. Terus habis itu ada jam dinding pun gak ada. Jadi kayak bener-bener gak ada sih. Kalau misalnya kayak ada pajangan tuh, dia biasanya di atas rak gitu ya, terus di atas meja gitu. Tapi kalau di dinding, bener-bener di dinding gak ada, gak ada apa-apa sama sekali, polos, kosong. Karena warna dindingnya tuh juga cuman kayak putih-putih krem gitu. Jadi ya polosan aja gitu. Dan hiasannya apa, itu tadi ada yang retak, dan itu ya udah aja gitu, aku biarin aja. Jadi kalau Mutia termasuk yang nggak memasang hiasan apa-apa sih, dan juga nggak merasa perlu jam dinding kalau sekarang ya. Kalender ada di handphone juga. Jadi kayak ya udah, nggak beneran nggak ada apa-apa gitu. Mungkin itu sesuatu yang berbeda ya kalau dibanding kayak sama mungkin generasi sebelumnya, di mana kalau di rumah tuh hampir selalu pasti ada jam dinding, pasti ada kalender paling enggak gitu. Jadi kayak ya sekarang kalau Mutia sendiri personally lebih suka kayak polos aja gitu, di dinding rumahnya enggak ada apa-apa. Terus kayak apakah suatu saat nanti pengen? Ya mungkin aja, tapi kayak belum sekarang gitu, Sobat Fox. Nah, yang pengen Mutia tahu, kalau kamu sendiri sebenarnya dikasih hiasan itu menjadikan rumahnya tuh lebih hidup sebenarnya. Mutia juga suka kalau ngeliat di rumah orang tuh kayak hiasannya lucu ya gitu. Tapi ya gitu deh, kamu aja Sobat Fox yang sharing ya, di rumah kamu tuh ada hiasan dinding apa, ada apa enggak ada, kalau ada kenapa, kalau enggak ada kenapa. Ceritain boleh via WhatsApp di 0887188 1053, atau via aplikasi Fox Radio. Mutia tungguin di TikTok @FoxJogja1053 juga bisa, Sobat Fox ya.

kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Afternoon Tea on 105.3

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Barusan adalah Love A with Lover Girl ya. Kalau kamu suka ya sama yang namanya menghias rumah kamu Sobat Fox, emang semua orang tuh punya apa ya preferensinya masing-masing untuk hal-hal yang disukain di rumahnya. Ada yang ngerasa terganggu banget sama foto-fotoan, ada yang enggak, ada yang suka banget gitu ya. Kalau di rumahnya Mutia saat ini emang enggak ada sih Sobat Fox ya. Cuman kalau dulu waktu sama orang tua gitu ya, itu tuh juga di rumah tuh hiasannya apa ya, itu paling kalender ada kalender ada, jam dinding ada. Terus kalau dulu karena di rumahnya Mutia di kamar waktu masih kecil ya suka pasang-pasang poster gitu, tapi kalau sekarang enggak suka ya, kayak penuh aja gitu rasanya. Tapi sebenarnya lucu-lucu aja sih Sobat Fox ya. Tapi kalau kamu sekarang lagi kepikiran ingin mengubah sesuatu di dalam rumah gitu ya, sebenarnya ya kalau pengen mengubah sesuatu di dalam rumah tuh kan kadang-kadang kalau Mutia ya ngerasanya kayak males, kayak mager gitu enggak sih Sobat Fox, karena kayak banyak yang harus digeser-geser yang lainnya gitu kalau aku sih. Jadi kayak ya gedean di magernya aja sih Sobat Fox, tapi mager tidak baik ya. Lebih baik aja kamu melakukan yang bermanfaat seperti merawat kulit Sobat Fox. Buat kamu yang pengen banget punya wajah yang terhindar dari jerawat, salah satu yang paling penting dilakukan adalah untuk jangan lupa untuk cuci muka Sobat Fox. Jangan malas kalau pulang dari pergi-pergi gitu ya. Itu harus banget cuci muka supaya gak banyak debu-debu dan kotoran. Tapi yang jelas kalau cuci muka tuh juga gak boleh sering-sering banget Sobat Fox. Jadi secukupnya, tapi harus Sobat Fox. Kalau kamu mau pakai Sanga-Sanga Facial Wash, ini ada kandungan ekstrak lemon, pepaya sama patchouli oil. Ini jago ngebersihin pori-pori dan ngangkat minyak berlebih, dan gak bakalan bikin kering karena ada vitamin E dan ekstrak timun yang bisa mengunci kelembapan dan bikin wajah kamu segar. Terus lavender oilnya bikin momen cuci muka kamu jadi lebih rileks. Kamu bisa dapetin produknya seharga Rp45.000 aja untuk Sanga-Sanga Facial Wash dan Natural Face Cream dan Face Mask juga. Tapi kalau misalnya kamu pengen dapet bundlingnya, harganya Rp120.000 untuk 3 produk tadi, bisa kamu dapetin di Fox Radio Jogja ya. Langsung dateng, langsung dapetin produknya, langsung dibawa pulang.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Masih di Alternatif barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Adalah barusan Yura Yunita harus bahagia ya. Gak harus sih sebenarnya Sobat Fox ya. Cuman mungkin kalau bisa tuh kita menemukan hal-hal yang menyenangkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Salah satunya adalah menghias kamar, menghias rumah Sobat Fox ya. Ada ini Kalaras yang udah cerita katanya, kalau aku suka banget hiasan di dinding tapi cuma di kamar aja. Di kamar tuh ada beberapa frame foto, ilustrasi, ada kalender juga. Terus ada sama ada papan kecil buat nempel catatan. Terus ada salah satu part dindingnya tuh jadi kayak kenangan gitu karena isinya tiket konser, foto, terus sama teman-teman, kartu ucapan, dan kadang-kadang sampai struk dari tempat makan tertentu. Kelihatannya agak random tapi aku suka deh. Itu kamarnya Mutia waktu zaman-zaman sekolah tuh ada kayak mading. Ada kayak madingnya gitu Sobat Fox, ada fotonya, ada ya macam-macam, ada note-nya dan segala macam. Kalau sekarang yang di kamar sih kalau Mutia cuma ada di salah satu, kan lemari itu ada dua, lemarinya yang ada cerminnya itu kan. Nah di salah satu cerminnya itu ada post-it yang isinya urutan skincare, udah gitu doang. Gak ada hiasan apa-apa lain-lainnya, gak ada ya. Ini ada Kak Sasa yang katanya, aku gak terlalu suka pasang banyak barang sih di dinding. Kalau ada satu jam dinding doang sama ada satu lukisan sederhana aja. Dulu sih aku pernah coba pasang banyak dekorasi pas ngikutin tren, tapi gak suka karena debuan katanya gitu. Apalagi kalau kayak banyak frame-frame gitu, debunya kelihatan banget katanya gitu. Emang ini juga jadi salah satu yang membuat aku males masang apa-apa. Karena kalau dibersihin, kalau sering gak sering dibersihin debuan. Kalau disering dibersihin akunya mageran. Jadi kayak makasih gak usah. Tapi yang jelas ya, kalau emang suka sama memasang hiasan-hiasan itu juga harus memastikan dibersihin gitu sih. Karena memang kalau gak jadi sarang laba-laba, jadi misalnya ada kotoran, ada debu gitu tuh, malah jadi bisa lebih gak sehat buat penghuni rumahnya juga kalau banyak debuannya gitu. Jadi pastiin kalau memang kamu mau punya banyak hiasan di dinding, di rumah, jangan lupa untuk dibersih-bersihin. Kecuali ruangannya tuh 24 jam pakai AC, itu berkurang. Tapi bukan berarti gak ada juga sih Sobat Fox ya.

0: Chris Money. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk, yang manis, yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis, setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update.

Berdasarkan keterangan dari Polresta Jogja, berikut rekayasa lalu lintas yang diberlakukan selama Wayang Jogja Night Carnival 2026 pada Rabu 7 Oktober hari ini. Pintu masuk Malioboro dari arah timur dialihkan ke Jalan Pasar Kembang, sementara penutupan di sirip-sirip Malioboro yang mengarah masuk ke Jalan Malioboro juga dialihkan. Kemudian terdapat pengaturan arus di Simpang 3 Legend menuju Jalan Abu Bakar Ali. Kemudian terdapat penutupan Simpang Korem yang mengarah masuk ke Jalan Malioboro. Terdapat juga pengalihan arus di Simpang 4 Gondomanan ke Jalan Brigjen Katamso. Kemudian pengalihan arus juga terjadi di Simpang 3 RSPKU Muhammadiyah dari arah barat menuju Jalan Bayangkara. Pengalihan juga terjadi di Simpang 3 Panguraan menuju Simpang 3 Ibu Ruswo dan Jalan Kauman. Kemudian terdapat pengaturan arus di Simpang 4 Ngabean menuju Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan.

0: Demikian Sobat Fox update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas. Dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

you. Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Afternoon Tea.

After nanti masih nemenin kamu Sobat Fox sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain perkara hias menghias, alias tempelan dinding yang ada di rumah kamu. Itu kamu termasuk suka menghias-menghias atau memberikan tempelan di dinding atau gimana Sobat Fox? Ada Mas Arief yang katanya kalau aku di rumah lebih suka pakai hiasan yang fungsional dan lebih suka ditaruh di rak katanya gitu. Punya rak yang dipasang di dinding, ada bukunya, ada jamnya, kalender, dan ada beberapa gantungannya. Gak suka yang cuma dekorasi-dekorasi aja gitu, dan kayak merasa kurang kepake aja sih gitu. Oh, jadi kayak kalau rak yang kayak mungkin rak yang digantung, ditempel gitu kali ya, itu lebih fungsional ketimbang hiasan doang, walaupun kayak part-part lainnya ada kayak dekorasinya dikit gitu kali ya. Tapi kayaknya kalau dari ceritanya sih kayak gak ada gitu Sobat Fox ya. Terus ini ada, mana tadi yang udah cerita ya, mana sih? Oh ini, ada Kak Sasa yang katanya aku hampir gak pernah tuh pasang hiasan dinding karena bukannya aku gak suka ngehiasnya, tapi aku gampang bosen katanya gitu. Kayak pengen diganti aja, pengen ngikutin yang lagi lucu apa, pengen diganti-ganti. Akhirnya sekarang dindingnya kosong sih, dan aku lebih suka pakai rak yang ditaro aja gitu katanya. Kelihatannya lebih simpel, bisa langsung diganti-ganti, terus gampang dibersihin juga. Oh, ini kalau maksudnya rak yang ditaro nih kayaknya rak yang berdiri gitu ya, berdiri sendiri gitu ya. Itu juga bisa jadi salah satu yang bisa dilakukan untuk menghias rumah kalau kamu males pakai yang namanya nempel gitu, karena itu juga yang Mutia lakukan. Jadi kayak di samping TV itu ada rak gitu, walaupun fungsional juga sih, ada beberapa tempat dan barang-barang memang dipakai di situ, tapi bagian atasnya tuh isinya cuman kayak hiasan doang gitu. Jadi kayak memang ya tergantung dari kesukaannya. Kalau misalnya ngelihat, apalagi kalau kata Kak Sasa gampang bosan kan, jadi kalau misalnya kayak hiasan kan gampang ya, nggak harus ukurannya sama gitu misalnya, jadi langsung aja oh ini aku udah bosan, ah ganti hiasannya gitu, ditaruh di rak, bisa jadi pemandangan yang baru lagi gitu. Terus kalau bersihin, kalau menurut Mutia kalau rak repot gak sih? Justru lebih banyak yang perlu kayak diangkat dulu, dibersihin dan segala macam gitu gak sih, ketimbang yang ditempel? Aku gak tahu sih, karena Mutia gak banyak yang ditempel dan hias di dinding, jadi kayak gak tahu apakah itu serepot itu. Tapi yang jelas kalau debu, iya banget sih, kayak nampung debu, bikin kalau misalnya harus lebih rajin gitu. Pokoknya kalau di rumah tuh kalau lebih banyak hiasannya, lebih banyak rajinnya juga Sobat Fox ya. Ini ada ini sebentar, ini Mas Fajar katanya, kalau di rumah salah satu hiasan yang aku paling suka adalah aku pasang kain batik jadi wall hanging katanya gitu. Oh, kayak di toko batik ya. Tapi bagus loh, kayak batik juga kalau misalnya ada 3 motif gitu ya, dikasih di frame kotak-kotak kecil-kecil gitu, terus dimasukin, ditaruh di dinding, itu juga bagus sih. Bener sih, bener-bener kayak di hotel gak sih? Karena ada beberapa hotel yang pakai hiasannya itu juga pakai batik gitu. Terus katanya lebih suka pasang kain karena banyak unsur kayunya dan warnanya natural, jadi enak aja, lebih nyaman aja katanya gitu. Terus jadi suka beli kalau misalnya nemenin orang tua jalan-jalan atau aku jalan-jalan keluar kota katanya gitu. Iya sih, but aku gak kepikiran lagi. Lucu tuh misalnya kayak satu potongan doang gitu dimasukin, kalau menurut dia ya, kalau digantung tuh kan takut kayak sayang aja kainnya, kalau kainnya utuh gitu terus bisa dipakai gitu. Sayang kalau dipajang, takutnya kayak belang dan segala macam gitu. Nah, kalau di frame kan cuman butuh sedikit, terus ditaruh di frame, terus udah cakep juga, motifnya macam-macam juga, menyenangkan juga. Ide yang lucu juga kalau pengen ditiruin Sobat Fox, pakai hiasan batik, pakai motif-motif yang berbeda, terus habis itu dimasukin ke dalam frame. Cantik juga itu.

0: asam otot, perut kembung, kesleo.
1: Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
5: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Love you. Masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Barusan adalah Ellie Goulding with How Long Will I Love You ya. Kalau kamu anaknya bosenan kayak tadi Kak Sasa ya kalau gak salah ya bilangnya. Ini emang perkara yang ribet juga sih kalau misalnya udah suka pakai hiasan gitu terus kayak bosen gitu. Jadi kalau kayak gitu akhirnya biasanya kosongan aja daripada cepat bosen. Karena kayak Mutia juga termasuk gak cepat bosen sih, cuman kalau kayak lebih kayak males aja gitu. Kalau aku beda sih. Ini ada lagi yang udah sharing. Sebentar, mana ya. Ini

0: Oh, ini ada, ini namanya mana? Ini gak ada namanya nih. Katanya kalau aku gak terlalu suka pasang barang di dinding ya. Dulu pernah sih pasang dekorasi yang ngikutin kayak tren gitu, tapi kok kayaknya sih aku gak terlalu suka ya abis itu, katanya gitu. Terus abis itu lama-lama ngerasa males aja kalau banyak bingkai atau pajangan itu, jadi bikin aku malah males bersih-bersih juga, katanya gitu. Emang ini salah satu yang bikin males juga bersih-bersihnya sih Sobat Fox ya. Tapi kayaknya kalau orang di dulu tuh ya kayak biasa aja gitu gak sih, kalau yang ada ya udah bersih-bersih ya dibersihin semua gitu. Tapi memang menambah item bersih-bersih di rumah sih, orang bagian yang harusnya dibersihin juga mungkin kadang-kadang ada yang mager ya, gak tuh, karena itulah aku. Ini ada lagi, sebentar, mana ya, ada, oh ini ada Kak Putri yang katanya, kalau aku sih cuma ada beberapa foto doang, tapi itu juga cuma ditaruh di rak aja, gak ditempel di dinding. Ada foto Polaroid, ada poster kecil, terus ada sticky notes juga. Tapi itu tuh cuma aku pasang di rak di samping-sampingnya gitu. Oh iya, jadi kayak gak ditaruh di dinding, ditaruh di raknya, ditempel bagian yang mungkin lebarnya itu. Terus habis itu dipakai buat hiasan. Tadinya sih cuma nempel 1-2 foto sama teman-teman, tapi lama-lama jadi kayak scrapbook di dinding. Di dinding, tadi katanya di, oh ini maksudnya nempel gitu kali ya, jadi kayak dari rak terus ke dindingnya sekalian gitu. Oke. Jadi kayak katanya kerasa jadi lebih personal, katanya gitu. Dan jadi aku punya banyak kenangan sama teman-teman aku yang aku gak bakalan lupa, katanya. Cuman kalau kayak gini tuh yang Mutia gak suka dari masang foto, karena dulu Mutia juga pernah, adalah dia pudar gitu loh Sobat Fox ya. Anyway, kita break dulu aja Sobat Fox ya, karena sekarang udah waktunya azan maghrib.
1: Waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.
2: Allah.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Tapi sekarang udah hampir jam 6 sore. Dan sekarang Mutia mau ngingetin juga buat kamu yang mau melewati area-area sekitaran 0 km. Dihindari dulu karena kan memang juga ada event sekarang ya. Malam hari ini memperingati hari ulang tahun Kota Jogja. Jadi kamu bisa menyesuaikan perjalanan ya. Semoga enggak terganggu perjalanannya. Dan hati-hati di jalan juga. Sekarang waktunya Mutia Anissa pamit dulu Sobat Fox ya. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Voice of Sanga-Sanga, Sanga-Sanga adalah transformasi dari ketus-ketus. Bye-bye.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Bambe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

dan beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kapan ya bisa liburan keliling Asia? Makan di Thailand, terus dinner di Korea. Kayaknya seru deh.
2: Lah, kalau mimpinya kayak gitu, kita tetap bisa keliling Asia kok. Malah cukup dari Jogja aja.
1: Lu, gimana caranya?
2: Ke Gaya Semeja Asian Kitchen. Tiap Jumat sampai Minggu ada promo sharing the Asian comfort. Jadi kita bisa ngerasain cita rasa otentik dari 3 negara.
1: Wah, seru tuh. Emangnya ada apa aja?
2: Kalau mau suasana Thailand, ada Thai Steamboat dengan kuah asam pedas atau gurih. Harganya cuma Rp155.000. Mau mampir ke Korea? Ada Korean Bibimbap otentik dengan daging bulgogi seharga Rp99.000. Terus kalau lagi kangen masakan kampung halaman, tinggal pesan Indonesian nasi liwet seharga Rp135.000.
1: Porsinya emang cukup buat berdua?
2: Cukup dong. Semua menu tadi memang dirancang dengan porsi pas untuk dinikmati 2 hingga 3 orang. Jadi momen makan bersama makin terasa hangat.
1: Wah, ini sih wisata kuliner Asia beneran. Berangkat sekarang bisa kan?
2: Bisa banget. Restorannya buka 24 jam setiap hari loh.
3: Nikmati pengalaman keliling Asia lewat rasa hanya di Gaya Semeja Asian Kitchen, Jalan Ibda Tut Harsono, nomor 16 Timoho, Kota Yogyakarta. Reservasi hubungi WhatsApp di 0811-2603-777 atau Instagram @gayacosmohotel. Gaya Semeja Asian Kitchen, satu meja beragam rasa.
4: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
5: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
4: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
6: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
5: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
4: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
6: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
4: Hah? Apa itu mbah?
6: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
5: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar, mau mirip sama Brad Pitt.
0: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah Mila Tanahmu Ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga Sabun Tanah Mila Tanahmu Ultimate dan Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta.

0: So,
1: gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
2: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Capek. Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: October on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

dangles on a string like slow spinning. Mandi air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang dan siap untuk istirahat lebih dalam.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

0: 105.3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Nindya Ristika, pastinya menemani kamu setiap malam ya, dari Senin sampai dengan Kamis, dari jam 9 sampai jam 12 malam, alias sampai 3 jam ya, selama 3 jam ke depan Sobat Fox ya. Seperti hari-hari biasanya atau malam-malam kemarin Sobat Fox, aku akan muterin lagu-lagu slow yang tentunya bisa menemani kamu malam hari ini. So buat Sobat Fox yang pengen request lagu, barangkali sekarang ini Sobat Fox lagi belum ngantuk ya, masih nungguin ngantuknya dateng ya, atau justru malah lagi sibuk-sibuknya karena kamu harus jaga atau shift malam atau apapun itu yang kamu lakukan malam hari ini Sobat Fox. Kalau pengen dengerin lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru, silahkan ya, requestnya kirimin di WhatsApp, nomornya ada di 087-188-1053, atau Sobat Fox bisa juga ke live TikTok kita ya, ada di @foxradiojogja, silahkan cari aja. Kalau di sana Sobat Fox bisa pakai kolom komentarnya untuk request ya, atau bisa juga ke aplikasi Fox Radio. Kalau belum punya, tinggal download dulu di App Store ataupun di Play Store ya. So, tadi udah dibuka sama Mbak Adele ya. With Hello, menyapamu Sobat Fox. And next song, this is Aziz Hendra with It's a Goodbye.
1: Fox Slogan.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Fox Slowdown.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.

Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sangat-sangat ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Fox, slow down.

Masih barengan sama Nindya Ristika Sobat Fox ya, tentunya di Fox Lowdown. Dan barusan aku putarin satu lagu dari Zen featuring Sia with Dust Till Dawn. Tadi ini requestannya Mas Zaki di Denpasar. Selamat malam, sudah kuputarkan requestanmu ya. Terus juga tadi aku puterin satu lagu dari Yungkai with Blue. Tadi requestannya Mbak Winda.

0: Kak Winda ya, sudah kuputarkan untuk dirimu. Yang katanya cepat diputerin Anin, habis ini aku mau tidur. Oke, udah lunas ya. Terus mau nyapa Guju mau nyapa juga sobat Fox yang ada di sebelah mana nih, di sebelah tengah-tengah kota Jogja ya kan, ada Mbak Sari, selamat malam. Katanya mau request lagunya Nadine Amiza, Semua Aku Dirayakan. Ini spesial buat anakku yang lagi ulang tahun hari ini. Karena katanya suka banget, anak yang gede itu kan udah SD katanya suka banget sama Nadine Amiza ya. Terus requestnya lagunya Nadine Amiza, Semua Aku Dirayakan. Gak mau aku aja yang nyanyi. Aku hafal loh lagunya. Jangan ya, kacau ya nanti ya. Well, buat Sobat Fox mungkin ada lagu yang ingin kamu dengarkan malam hari ini Sobat Fox ya. Sambil ngapain sih kira-kira, aku kepo deh, pengen tahu Sobat Fox ya. Kalau misalkan kerasa semuanya udah beres, urusan dapur, urusan rumah ya, terus urusan anak, tinggal tidur aja. Jangan lupain satu hal, jangan sampai hal ini keskip Sobat Fox, yaitu adalah skincarean. Nah, skincarean tuh rasanya kayak udah jadi ritual malam ya, nggak bisa di skip Sobat Fox, karena semua orang pasti punya impian yang sama, yaitu punya kulit yang sehat, kulit yang terawat, dan juga kulit yang bagus, yang glowing gitu ya. Makanya ikhtiar ya lewat skincarean, pakai terus skincaremu Sobat Fox ya. Apalagi buat Sobat Fox yang sering atau udah pakai skincare sangat-sangat. Nah, ya kan? Ini dilanjutkan terus, ya kan? Apalagi mumpung ada promonya, yaitu promo potongan harga hingga 50% untuk produk skincare, mulai dari facial wash, face mask, dan juga face creamnya Sobat Fox ya. Kalau mau lebih hemat lagi, tinggal datang langsung ke sini di Fox Radio Jogja, beli langsung bundling ya Rp120.000, kau bisa dapetin ketiga produk tersebut Sobat Fox. Oke, jangan lupa skincarean malam hari ini ya. Langsung aja kalau gitu aku puterin satu lagu dari Nadine Amiza, Semua Aku Dirayakan, spesial buat Mbak Sari.
1: Fox Slowdown.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: October on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Fox Slowdown.

0: That was John Mayer with Stop This Train, Sobat Fox ya. Ini apalagi buat Sobat Fox yang mungkin barangkali nggak tuh lagi nunggu kereta atau mungkin lagi berada di dalam KRL. Wow, kamu adalah orang-orang terkuat di bumi, Sobat Fox ya. Kamu salah satu golongan orang terkuat di bumi. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku pun sendiri terakhir kemarin kan habis dari Solo, Sobat Fox, terus naik KRL. Aku meskipun aku dapat tempat duduk, tapi rasanya gak senyaman dulu gitu waktu masih agak-agak longgar gitu. Sekarang KRL mau hari apapun, weekday, weekend, kayaknya full terus ya. Dan rebutan banget tempat duduknya. Tapi ya udahlah, mau gimana ya kan. Yang mungkin bisa kita antisipasi adalah ya, supaya kalau kita gak dapat tempat duduk misalnya ya, terus harus terpaksa berdiri selama kurang lebih 1 jam sampai dengan tujuan kita, entah ke Solo ataupun ke Jogja ya, biar gak encok, biar gak pegel ya, ini bisa diantisipasi Sobat Fox. Sebelum kamu berangkat atau sebelum kamu naik KRL, coba pakai dulu yang namanya minyak balur sanga-sanga. Nah, ini penting banget Sobat Fox ya. Ada minyak balur sanga-sanga yang ultimate, ada yang klasik, yang pastinya ini bisa kamu pakai dua-duanya untuk mengantisipasi atau mencegah supaya nggak terjadi encok pegel ini itu tadi Sobat Fox ya kan. Nah, ada juga yang kemasan travel size, jadinya aman banget kalau bawa kemanapun, bisa dikantongin, bisa dimasukin ke tas, ke kantong tas yang kecil ya, atau kalau misalkan Sobat Fox pakai tas selempang tuh ya, biar cantik, yang kecil mini imut lucu gitu, itu bisa banget kamu masukin ke dalamnya Sobat Fox, karena ukurannya ini hanya 30 mili saja ya. Dan yang pastinya ini udah praktis banget, hemat juga karena harganya cukup Rp65.000 untuk yang klasik dan Rp85.000 untuk yang ultimate. Kalau mau dapetinnya bisa cari di reseller terpercaya, kemudian di mitra resmi kami ada di Kimia Farma, K24 serta Century. Dan Sobat Fox juga bisa dapetin tentunya langsung di Fox Radio Jogja. Live TikTok kita juga ada di @sangasangafoxjogja. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Masih barengan sama Nindya Ristika dan masih menemani kamu sampai dengan nanti jam 12 malam Sobat Fox, alias masih 2 jam ke depan ya. Barusan aku puterin satu lagu dari Kunto Aji dengan Mercusuar. Siapa tadi yang request? Ada Mas Dennis yang request, selamat malam, sudah aku putarkan ya. By the way, jam segini apakah kamu tipikal orang yang masih ngemil Sobat Fox? Kalau aku pasti iya, karena tadi tuh aku makan cukup awal, yaitu abis maghrib. Biasanya tuh aku makan tuh sebelum berangkat siaran persis gitu, jadi biar pas siaran tuh gak lapar dan gak pengen ngemil Sobat Fox. Tapi enggak, hari ini karena dari siang tuh gak makan, terus baru makan jam 6. Ya memang jam makanku berantakan Sobat Fox ya. Baru makan tuh pas maghrib tadi, terus sekarang ini rasanya tuh pengen ngemil. Tapi alhamdulillah sudah kesampaian ngemil, ngemil sehat ya. Karena aku habis bawa buah naga dari rumah dan pakai yogurt tadi gitu lah pokoknya. Aku seneng banget ya bulan September Oktober ini Sobat Fox, karena senengnya kenapa ya, karena kulkasku isinya adalah full buah-buahan tropis yang memang muncul di bulan-bulan ini Sobat Fox ya. Ada mangga, ada buah naga, tiap bulannya pasti ada ya buah naga, terus ada anggur muskat yang harganya cukup murah di berakhir-akhir ini juga, terus pisang, terus ada buah pir juga. Banyak deh pokoknya Sobat Fox ya. Aku yang paling seneng banget itu sama alpukat, mangga, terus petai Sobat Fox ya. Kenapa? Karena ini lagi musim banget ya, banyak banget melimpah sepertinya. Karena harganya tuh murah banget. Kemarin Andin abis dari Tawangmangu tuh beli petai langsung dari sananya. Itu per biji ya, bukan per biji butirnya, per butirnya bukan, per itulah pokoknya. Satu papan, nah satu papan itu harganya di 1.500 aja. Sementara kalau kita ke pecel lele ya, ya Allah, satu papan itu kan digoreng harganya di 5.000-an ke atas pastinya ya. Jadi aku langsung borong lah banyak. Itu petai, terus mangga juga murah banget sekarang ya. Di dekat rumah Anin aja 1 kilo mangga yang harum manis, terus mangga mana lagi itu harganya Rp12.000. Ya, dapetin 1 kilo yang udah matang atau masak pohon, manis banget Sobat Fox ya. Aku sangat menyukainya. Kalau kamu kira-kira apa buah yang akhir-akhir ini kamu sukai Sobat Fox? Coba kita sharing ya.
1: Fox Lowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: October on Fox Radio Jogja, Grow with the Flow.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sangat-Sangat Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
3: Fox Slowdown.

0: That was Birdie with Surrender, Sobat Fox ya. Jangan sampai kamu menyerah malam hari ini ya. Karena Fox Soldown pasti lama ya, masih sampai dengan nanti jam 12 malam. Tapi kalau kamu menyerah karena udah mulai mengantuk, ya udahlah ya, gak apa-apa Sobat Fox ya. Sebelum tidur jangan lupa baca doa dulu, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, terus pakai sanga-sanga pastinya ya. Next song, Anin punya satu lagu dari Aroma dengan Muak.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sanga-sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-sanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

0: Masih barengan sama Rini Aristika Sobat Fox sampai dengan nanti jam 12 malam Sobat Fox ya, sudah hampir jam 11 malam. Gimana, udah mulai ngantuk apa belum? Kalau belum kita lanjut ya, oke. Okay. Tapi kalau udah ya udahlah Sobat Fox ya, jangan dipaksa sesuatu ya, dipaksa itu tidak baik ya. Kalau misalkan Sobat Fox masih pengen request, silakan masih aku buka sesi requestnya. Sobat Fox bisa langsung mampir ke aplikasi Fox Radio, live TikTok kami. Terus Sobat Fox juga bisa ke WhatsApp, nomor WhatsAppnya ada di 087188 1053. Aku lupa ya. Tadi ada yang request, ada Kak Yasmin, selamat malam ya. Katanya mau diputerin lagunya Lenny, Finish Me, abisin dan puterin spesial buat Kak Yasmin ya. Buat Sobat Fox sekali lagi, Arin tunggu sampai dengan nanti jam 12 malam di Fox Lowdown.
1: Fox Lowdown.

0: sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox Slowdown.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Some Days About Fox ya, ini adalah satuan hitungan jumlah apa namanya vitamin D yang harus kita konsumsi. Iyu Ayu. Ya, terima kasih banyak Mbak Ayu sudah mau nyanyi malam hari ini ya. Buat Sobat Fox yang malam hari ini mungkin masih stay tune ya di Fox Lowdown, aku mau ingetin sekali lagi ya, kalau sebelum mandi lagi, sebelum tidur ya, jangan lupa cuci muka, cuci kaki, cuci tangan ya. Kalau cuci muka, aku sarankan pakai facial wash dari Sanga-Sanga yang efeknya tidak bikin ketarik setelah kita cuci muka ya. Bisa melembabkan tapi tetap menghilangkan kotoran-kotoran di wajah Sobat Fox ya, dan juga membersihkan dari pori-pori yang paling terdalam Sobat Fox. And next song, aku punya satu lagu dari Billie Eilish with Ocean Eyes.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: Fox, slow down.

beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Barusan aku puterin satu lagu dari Gia Indrawari dengan Masa Mudaku Habis. Semoga enggak ya Sobat Vox ya, berapapun usiamu saat ini dan usiaku saat ini, semoga kita selalu merasa muda Sobat Vox ya. Meskipun usia angka ya, angka sudah tidak lagi muda, tapi jiwanya ya, jiwanya harus tetap muda ya. Ada yang gabung barusan, ada Mbak Andi Rosa di Demangan, selamat malam ya. Tadi request lagu Meghan Trainor yang Like I'm Gonna Lose You, udah dicari tapi ternyata gak masuk di playlist. Terus ya udah deh kalau gitu pilihin aja ya. Acih, macam ya. Sehat-sehat ya, makasih banyak doa baiknya. Sehat-sehat juga buat Mbak Andi Rosa. Kalau gitu ada banyak lagu yang sudah kupilihkan untuk dikau. Ada Meghan Trainor juga aku masukin ke playlist, tapi yang Just a Friend to You, semoga kamu suka sama lagunya juga ya. Terus ada Frank Ocean, Pink Plus White, ada Paramore dan lain sebagainya ya. Ada Perunggu Ini Abadi, nanti juga ikut ngantri Sobat Vox. Ditunggu aja ya. So buat Sobat Vox yang malam hari ini ingin hadir gak tuh ya, dan ingin request boleh banget nih buat bapak-bapak yang barangkali pengen jaga malam ya, atau lagi ronda atau apapun itu, whatever. Pengen request silahkan langsung kasih tahu aja ke Anin ya, nomor WhatsAppnya ada di 0887-188-1053, atau Sobat Vox bisa ke aplikasi Vox Radio ya, silahkan download dulu di App Store ataupun di Play Store.
1: Vox Lowdown.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Yang lain gagal lah ya, yang lain gagal lah ya, yang
4: lain gagal lah ya. Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
5: Fox, slow down.

0: The Spermer with the Only Exception, Sobat Fox. And next song, Anin punya satu lagu dari Perunggu dengan Ini Abadi.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: 0821 5511. Catat ya, 0821 5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
1: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
3: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
4: Fox Slowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: That was Jake with Golden Hour, Sobat Fox ya. Aku puterin spesial deh buat Mbak Eri ya. Selamat malam Mbak Eri cantik ya. Katanya sayang cantik, masih bisa request apa enggak lagu BCL. Tapi kayaknya tadi BCL udah keputer ya di awal Sobat Fox ya. Terus yang Cinta Sejati kayaknya juga belum masuk di playlist. Terus katanya Anin sayang, nanti kalau pulang gak usah khawatir, aku anter meskipun harus antar-antaran semut. Aku gak mau ngantar kamu pulang ya. Kamu nanti kalau habis nganterin aku tidur di teras ya. Bercanda Mbak Eri, bercanda ya. Kalau pulang hati-hati ya, terima kasih banyak ya. Arin kan kirim banyak emot love tuh ya. Katanya aku dapat kirimin hati banyak. Mbak Eri ya, dan Sobat Fox semuanya, jangan lupa malam hari ini baluran pakai minyak balur sangga-sangga sebelum tidur supaya tidurnya nyenyak, badannya lebih rileks, jadi enteng ya, pikiran tenang, besok bangun bisa fresh dan kembali bisa siap beraktivitas lagi ya. Dibalurkan di area wajibnya di sepanjang tulang belakang mulai dari tengkuk sampai dengan tulang ekor, dan di telapak kaki, sela-sela jari kaki, dan juga area yang Sobat Fox rasanya kurang nyaman.
1: Fox Lowdown.

0: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
1: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
2: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
3: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih. Sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
2: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai, semuanya luas banget.
3: Hah, dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
2: Udah ya, deal ya, aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
3: Eh, apa tadi? Instagram sama TikToknya?
2: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
4: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.
5: Fox, slow down.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sudah hampir jam 12 malam Sobat Fox, waktunya Nindya Ristika untuk pamitan ya. Anin lupa ternyata hari ini adalah hari jadi Kota Yogyakarta yang ke-270. Anin mau mengucapkan selamat hari jadi Kota Yogyakarta Sobat Fox, dan selamat tidur ya buat yang tadi sudah menikmati WJNC atau Wayang Jogja Night Carnival ya. Semoga tadi seru ya. Besok kerja lagi, kerja, ingat. Terus besok ketemu lagi sama Anin di hari Kamis Sobat Fox, dan seperti biasanya di program yang masih sama ya. Kalau gitu Anin pamit. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: Fox 105.3 FM

Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Keliling daerah istimewa Yogyakarta selalu saja ada yang menarik. Mulai dari tempat wisata, kulinernya, bahkan keseniannya. Ada kesenian yang namanya satu tapi variannya banyak. Namanya jatilan. Kali ini kita kenalan sama jenis jatilan lancur. Kesenian ini memasuki generasi keempat yang berada di Dusun Ngemplak, RT 1, RW 15, Sendang Mulyo, Minggir, Sleman. Generasi pertama paguyuban kesenian jatilan telah dirintis sejak tahun 1966 oleh para pecinta kesenian jatilan. Kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua pada tahun 1970-an. Sedangkan generasi ketiga pada tahun 1979-an. Saat ini, generasi keempat mengangkat kembali kesenian jatilan lancur yang diresmikan pada tanggal 25 Agustus 2013 dengan nama Turonggo Lancur Jati. Istilah lancur sendiri diambil dari aksesoris yang dipakai di bagian tutup kepala yang terbuat dari bulu panjang ayam jantan. Kesenian jatilan lancur merupakan cikal bakal kesenian jatilan yang sekarang ada dan sudah berkembang dengan istilah jatilan kreasi. Dengan kostum sederhana, mulai dari baju putih, celana tari, jare, sampur, staken, dan kamus, dilengkapi kuluk dengan hiasan bulu ayam atau lancur, serta alat peraga lainnya seperti kuda kepang, barong, topeng wewe, merupakan ciri khas dari jatilan lancur. Sedangkan iringan atau gamelan yang digunakan adalah gendang, bendeh, angklung, dan bem. Sampai saat ini, paguyuban kesenian jatilan Turonggo Lancur Jati beranggotakan 59 orang yang berasalkan dari warga Ngemplak dan sekitarnya. Ayo, adakah yang mau ikutan bergabung juga untuk melestarikan

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita coba makanan yang namanya Yangko. Pasti sudah pernah dengar ya, Yangko. Yangko ini adalah sejenis makanan ringan yang dibuat dari bahan tepung ketan. Bentuknya persegi empat mungil yang ditambah dengan baluran tepung terigu. Isinya campuran cincangan, kacang, dan gula. Tapi sekarang semakin banyak rasa baru bermunculan untuk menyemarakan cita rasa Yangko. Selain rasa asli, sekarang bisa juga ditemui Yangko dengan rasa buah-buahan seperti stroberi, durian, melon, dan lain-lain. Yangko ini memang memiliki kekhasan rasa. Kecuali rasa manis yang dominan, di dalam Yangko kita juga bisa merasakan wangi aromanya. Bentuknya yang kecil menyebabkan kita tidak cepat ketika kita makan. Nuansa kenyil-kenyil atau cetit-cetit ketika kita mengunyahnya itu mengundang sensasi kenikmatan bersantap loh. Gak percaya, monggo kalau gak percaya dicoba saja. Yangko, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox Radio Jogja.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci. Tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track recordnya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapya. Panggung Krapya adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapya, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapya termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapya, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapya sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapya melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapya sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapya, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM Jogja.

Produksi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

103.3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe, Babang Pranoto. Selamat pagi, sobat Fox, hari Kamis. Ketemu lagi barengan sama Evan Avandi di pagi hari ini sampai nanti jam 9, sobat Fox. Gimana kabarnya kamu di pagi hari ini? Semoga sehat selalu, sobat Fox ya. Dan buat kamu yang pagi hari ini udah memulai aktivitas paginya, pengen ditemani dengan lagu-lagu yang buat kita semangat di pagi hari ini, udah gak usah ragu, kita WhatsApp-an, kita ngobrol di 0887-188-1053. Kasih tahu lagu apa yang menurut kamu enak didengarkan di hari Kamis ini, sobat Fox.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Sanga Sing Ada Lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Seluruh wilayah di daerah istimewa Yogyakarta yang meliputi Sleman, Kulon Progo, Yogyakarta, Bantul, dan Gunung Kidul diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 60%.

0: Itu dia informasi perakiran cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: October on Fox Radio Jogja, Grow with the Flow.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram at Sanga-Sanga Villas, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Tiga Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu di pagi hari ini, Sobat Fox, sampai nanti jam 9 pagi. Barusan aku muter satu lagu dari J-Rox, Ceria. Ini semoga kamu juga ceria menjalani hari Kamis ini, Sobat Fox ya. Ini masih hitungan awal bulan di fase 10 hari pertama. Masih menikmati gaji yang sudah kamu dapatkan ya setelah bekerja keras selama sebulan, Sobat Fox. Semoga semua dilancarkan yang sudah kamu agendakan di hari ini. Jangan lupa kalau misalkan kamu beraktivitas di setiap hari, Sobat Fox, dicek dulu bensinnya masih ada atau enggak, Sobat Fox. Karena semakin kesini banyak banget nih waktu yang kita butuhkan untuk mengisi bahan bakar yang selalu jadi bahan utama buat kita mobilitas. Kita Sobat Fox ya. Dari kemarin Ivan memperhatikan belum ada pengurangan yang namanya antrian dari Pertalite, kemudian juga di beberapa titik SPBU juga antrian untuk mobil itu biasanya peak hour-nya itu adalah ketika pulang kerja, Sobat Fox, sekitar jam 4.05 sampai setengah 6 petang. Nah, beberapa dari Sobat Fox mungkin ada yang udah inisiatif ngisi dari semalam supaya paginya lebih tenang dan tidak kemurungsung gitu ya. Mungkin akan lebih bijak demikian, walaupun antrinya cukup lama dan harus meluangkan waktu lebih panjang gitu, Sobat Fox ya. Dan semoga semua dilancarkan ya, biar makin lancar juga kalau aktivitas ya, dimanapun kamu pergi, bawa minyak balur sanga-sanga racikan dari Babe Babang Pranoto. Jadi in case kamu ada back pain, tiba-tiba kamu keseleo, amit-amit ya, terus tiba-tiba kamu ngerasa gak enak badan, gemerges dan sebagainya, bisa dibalurkan di area yang membutuhkan. Terima kasih buat kamu yang udah barengan sama Ivan di pagi hari ini ya, yang udah ngebantu untuk isi playlist Ivan di jam 6 ini. Sobat Fox masih akan menemani sampai nanti jam 9. Aku mau menyapa buat Mas Wahyu yang katanya udah lama banget tidak mendengarkan lagu dari Paramore yang Still Into You. Udah aku lunasi, berarti udah denger, udah harus semangat. Semuanya dilancarkan di hari ini ya, Mas Bayu ya. Salam untuk keluarga di rumah, selamat menikmati sarapannya. Terus aku juga mau menyapa buat tadi ada Pak Muji yang terima kasih katanya lagi diingetin sama lagu-lagu lawas di awal sebelum Ivan siaran. Suka banget katanya dulu, sampai sekarang pun masih suka sih katanya. Ya semoga aja lagu-lagu yang diputerin sama Fox Radio Jogja juga bisa mengingatkan dan mengobati rasa rindu dengan kenangan-kenangan masa lalu yang indah-indah ya. Pak Muji ya, sehat selalu untuk Pak Muji dan juga keluarga. Salam untuk semua yang ada di situ. Selamat pagi juga buat Kak Siska. Selamat pagi Ivan, katanya udah lama tidak gabung. Ah masa? Iya, katanya mau request lagu dari Dua Lipa yang Trending Season. Oke, siap, nanti aku putarkan buat kamu ya Kak Siska ya. Selamat menikmati hari ini, semoga semua dilancarkan juga. Kemudian selamat pagi buat kali ya yang pagi hari ini mau request lagu dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj yang Beauty and the Beat. Oke, mantap pilihannya. Nanti aku putarkan satu-satu, Sobat Fox ya. Kalau misalkan ada pilihan lagu lain versi kamu, kasih tahu loh Sobat Fox ya. Nggak usah ragu, nggak usah malu, kasih tahu lagu yang bikin enak di pagi hari ini, Sobat Fox. Nomornya masih sama di 0887 188 1053.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000 sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sangasanga Klasik atau minyak balur Sangasanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sangasanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Gimana, apakah badan kamu sekarang lagi enak-enaknya atau sebaliknya Sobat Fox? Atau kamu bangun kondisinya masih ngantuk ya semalam abis nonton wayang Jogja Night Carnival, yang mana pulangnya pasti kamu larut banget, kemudian ngantri keluarnya juga cukup panjang Sobat Fox ya. Kepaham banget tuh, semalam udah menikmati indahnya ya pawai dengan berbagai karya seni, kemudian juga kebudayaan yang membuat kita percaya bahwasanya Jogja memang sebagus itu. Kemudian juga bukannya meromantisasi ya, cuman kalau misalkan kita ngomongin Malioboro sendiri, pasti banyak kenangan-kenangan indah yang sudah kamu lewati di sana Sobat Fox ya. Entah itu kamu PDKT, entah itu pertama kali datang ke Jogja kemudian pengen lihat Malioboro seperti apa, atau bahkan kenangan-kenangan yang lain. Tapi one thing for sure, kalau misalkan kita ke Malioboro harus siap jalan kaki ya kan. Walaupun kenyataannya emang gak siap, kadang kalau ngomongin jalan kaki ya, Ivan pun udah ngerasa kayak waduh kalau jalan kaki sepanjang jalan Malioboro pegel juga ternyata ya. Tapi untungnya sekarang sudah ada minyak balur sanga-sanga, yang mana kalau misalkan kaki kamu pegel, ada gejala-gejala yang kurang enak dan kurang nyaman di kesehatan kamu Sobat Fox, tinggal dibalurkan saja. Dan ada dua varian by the way ya, ada minyak balur sanga-sanga klasik dan juga minyak balur sanga-sanga ultimate. Keduanya adalah racikan dari Babe Babang Pranoto, jadi kamu gak perlu khawatir Sobat Fox, dan udah BPOM, sudah halal. Dan kalau kita ngomongin minyak balur sanga-sanga klasik yang kemasannya warna biru, ini emang cocok banget buat kamu yang suka dengan aroma rempah-rempah Sobat Fox. Karena perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan juga minyak esensial pilihan ini membuat baluran kamu semakin nikmat dengan manfaat yang luar biasa, yang bisa meredakan pegel linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, sampai dengan gatal karena gigitan serangga Sobat Fox. Kamu bisa mendapatkannya dan juga tentunya menikmati minyak balur sanga-sanga bersama dengan keluarga, karena ini aman untuk segala usia. Plus lagi sekarang diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat, ada daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan juga bunga kamboja. Harganya pun affordable banget Sobat Fox. Buat yang pengen mendapatkan versi travel size-nya, itu cukup Rp65.000 aja untuk kemasan 30 ml. Sedangkan buat kamu yang pengen mendapatkan manfaat yang full size yang 100 ml, harganya juga cuma Rp170.000 aja. Yang jelas ini solusi yang sangat bagus banget untuk menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga kamu ya. Kamu bisa mendapatkan produk minyak balur sanga-sanga maupun produk sanga-sanga yang lainnya ini di Fox Radio Jogja, kemudian juga bisa kamu dapatkan di reseller atau sanga-sian yang terpercaya yang selama ini jadi langganan kamu. Kemudian kamu juga bisa beli produk sanga-sanga termasuk minyak balur sanga-sanga klasik di Kimia Farma, K24, dan juga Century ya. Dan buat yang pengen check out via live TikTok juga bisa, ada 3 orang cantik dan ganteng yang bakal membantu mengarahkan ke produk yang kamu butuhkan, termasuk beli minyak balur sanga-sanga klasik ini tentunya di sanga-sanga Fox Jogja. Oke, aku bakal menemani kamu lagi Sobat Fox sampai nanti jam 9. Buat kamu yang mau request lagu, masih terbuka lebar, silahkan kirimkan lagu favorit kamu, kasih tahu di 0887 188 1053.

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.